0: 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
1: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India, halia tua import dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Selain itu, Dato' Armizan memaklumkan kementeriannya meneruskan beberapa program di bawah inisiatif Payung Rahma, antaranya program Jualan Rahma Madani, PJRM dan program Servis Ihsan Madani at Petronas Auto Expert, SIM at PEX. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan rakyat bukan sahaja menikmati harga barang terkawal sepanjang musim perayaan, malah mendapat bantuan dalam aspek penyelenggaraan kenderaan, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh pulang ke kampung. Pemeriksaan mengejut kini giat dilaksana di Pusat Jagaan Kanak-kanak seluruh negara bagi memastikan pematuhan serta mengesan premis tidak berdaftar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif pihaknya melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat itu susulan beberapa laporan kes membabitkan kematian bayi dan kanak-kanak di pusat jagaan yang menimbulkan kebimbangan orang ramai terhadap aspek keselamatan. Jika didapati terdapat pelanggaran, tindakan akan diambil serta merta termasuk mengarahkan premis ditutup. Jelasnya masih terdapat pusat jagaan tidak berdaftar yang gagal dikesan berikutan kurangnya kesedaran awam dan laporan daripada komuniti. Orang awam diharap dapat memainkan peranan dengan menyalurkan maklumat berkaitan pusat jagaan kanak-kanak yang disyaki beroperasi tanpa pendaftaran. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Dua kod baru di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA akan mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak. Selain mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC memaklumkan dua kod baru itu termasuk kod perlindungan kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Di bawah CPC, penyedia platform diwajibkan menerapkan keselamatan melalui binaan termasuk mengehadkan pendaftaran dan pemilikan akaun oleh pengguna bawah 16 tahun. Selain memperkenal perlindungan mengikut umur serta mengehadkan fungsi tertentu yang boleh mendedahkan kanak-kanak kepada risiko. Sementara itu, RMC memerlukan penyedia perkhidmatan melaksana langkah proaktif dan menyeluruh bagi mengurangkan risiko kandungan memudaratkan, termasuk penilaian risiko, tadbir urus kandungan lebih kukuh serta mekanisme pelaporan dan respon yang berkesan. Juga langkah pengesahan pengiklanan dan pelabelan kandungan yang dimanipulasi. Sementara itu, MCMC menerusi dokumen soalan lazimnya memaklumkan antara kategori kandungan memudaratkan yang disenaraikan di bawah RMC termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak dan penipuan kewangan serta kandungan lucah dan sumbang serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan atau tekanan. Kegagalan mematuhi keperluan di bawah RMC boleh dikenakan denda atau penalti kewangan hingga RM10 juta. Um. 24,107 migran dan 316 penyeludup ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia, di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim, Muhammad Zawawi Abdullah berkata, sindikat penyeludupan migran dikesan masih aktif menggunakan perairan negara susulan kedudukan strategik Malaysia di rantau ini. Ancaman penyeludupan migran dikesan kekal serius susulan statistik dari Januari hingga April lalu menunjukkan jumlah tahanan tertinggi membabitkan warga Myanmar 1,932 orang, Indonesia 1,727 orang dan Filipina 180 orang. Situasi itu menuntut tindakan penguatkuasaan agresif dan berterusan oleh pihak berkuasa di semua kawasan perairan negara. Berikutan itu juga, APMM membuka 8 kertas siasatan berkaitan kes penyeludupan migran melibatkan 19 penyeludup serta 233 migran. Muhammad Zawawi ditemui selepas majlis penutupan operasi Red Bag 22 Palang 2026 di Sandakan. Mengenai program itu, Muhammad Zawawi berkata, Ops Red Bag dilaksana bersama Australian Border Force ABF sejak 18 Mei lalu di perairan Sarawak. Operasi berkenaan merupakan kerjasama penguatkuasaan maritim antara Malaysia dan Australia yang terjalin sejak 2014. Operasi memberi fokus kepada pembantrasan jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan migran, penyeludupan barang kawalan, usaha menyelamatkan nyawa di laut. Selain penangkapan ikan haram tidak dilaporkan dan tidak terkawal IUU. Katanya rekod tangkapan pada tahun ini jelas menunjukkan kerjasama strategi termasuk bersama ABF berhasil dan usaha penguatkuasaan perlu diteruskan lebih agresif dan bersepadu. Tiada kompromi terhadap sebarang kegiatan jenayah di laut demi memastikan kedaulatan perairan negara terpelihara. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di pusat pemindahan kekal PPK Selangor menurun kepada 308 orang daripada 107 keluarga. Infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan penduduk di PPK terdiri 160 golongan dewasa dan 148 kanak-kanak. PPK Selangor yang diaktifkan sejak petang Selasa kini menempatkan penduduk terjejas dari 11 kampung, antaranya Kampung Bali Bata, Binuduk, Binunuk, Luagan, Rompong, Labu dan Kampung Kebajang Ulu. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah menampilkan program istimewa 80 menu Sabahan yang berlangsung di Pusat Beli Bela Imago, Kota Kinabalu 24 Mei ini. Bertemakan Rasa Kita, Warisan Kita, program bagi mengetengahkan keunikan makanan tradisional pelbagai etnik di Sabah sebagai simbol warisan, perpaduan dan keharmonian masyarakat. Program julung kali diadakan dengan kerjasama persatuan etnik itu dapat menyokong usaha memperkasa sektor agromakanan. Selain mempromosi warisan makanan warisan Sabah sebagai produk pelancongan sempena Tahun Melawat Sabah dan Tahun Melawat Malaysia, orang ramai khususnya di sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program itu sekaligus berpeluang menikmati pelbagai makanan tradisi yang disediakan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar dijadual merasmikan program berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. SHMMP sempena keamatan gawai berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun. Pemeriksaan jad dilaksana, kesan pusat jagaan tidak berdaftar. Sekian berita tadi disunting Jenara Mahim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sejili di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi. Dengan berbagai misi yang menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sejili, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sejili setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.
1: Assalamualaikum dan hai adik-adik semua dan juga pendengar setia Keningau FM 94.7 MHz. Selamat berhujung minggu dan juga selamat berehat. Apa khabar semuanya? Harap hujung minggu ini semuanya dalam keadaan yang gembira, sihat dan juga ceria selalu. Seperti biasa, dalam rancangan Santai Si Cilik, saya Kak Ika akan menemani adik-adik semua dan juga pagi ini saya ditemani oleh si kecil yang banyak cerita dia. Siapa lagi kalau bukan si Mora.
2: Hai Kak Ika, hai adik-adik semua, saya Mora.
1: Mora, kenapa muka Mora macam penat sejak ni? Mora dari mana sebenarnya?
2: Semalam Mora tidur lambat lah Kak Ika. Menyesal Mora tidur lambat. Mora lekat dengan gadget sampai tidak sedar masa berlalu begitu saja.
1: Mora, jangan terlalu biasakan diri dengan gadget. Kalau tadi Mora tidur lambat sebab belajar, mungkin Kak Ika boleh terima lagi. Tapi yang ini, jangan biasakan tau Mora. Tidak baik juga untuk kesihatan kalau Mora ni selalu tidur lambat.
2: Baik Kak Ika, lepas ni Mora janji tidak akan buat lagi.
1: Baik Mora dan juga adik-adik semua, apa kata kali ini jom kita dengarkan nasihat daripada Kak Ija.
3: Adik-adik, dalam hidup ini ada beberapa perkara yang penting tidak boleh kita lupakan, yaitu rajin belajar dan sentiasa hormat kepada orang yang lebih berusia. Bila kita rajin belajar, kita sedang membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak semestinya adik-adik semua akan terus beroleh kepandaian, tetapi usaha yang berterusan akan membantu kita menjadi lebih yakin dan lebih berjaya suatu hari nanti. Dan jangan lupa untuk sentiasa menghormati ibu bapa, guru dan orang yang lebih berusia daripada kita, kerana doa, nasihat dan pengorbanan mereka sangat besar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mereka marah atau menegur bukan sebab benci, tetapi sebab mereka sayang dan mahu melihat kita menjadi insan yang lebih baik. Untuk adik-adik yang di luar sana, teruskan belajar dengan bersungguh-sungguh, jaga adab dan hormat orang di sekeliling kita. Ilmu akan membawa kita ke arah kejayaan dan ada pula akan membuat kita sentiasa dihormati.
1: Baiklah, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua kan, juga pendengar kita pada hari ini. Dan seperti biasa hari ini kita mahu dengarkan bakat daripada adik kita dalam rancangan Santai Si Cilik. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
4: Nama saya Reki Davison bin Ryan, angka giliran 012, asal dari Kampung Sinaran. Tajuk lagu saya Mada Berhela dari Jana Zain.

0: Wah, hebatnya adik kita hari ini kan, Kaika?
1: Betul tu, Mora. Setiap minggu kita akan dengarkan bakat adik-adik kita. Jadi, untuk adik-adik di luar sana, jangan malu untuk kembangkan bakat adik-adik semua. Kaika sebenarnya bangga tau dengan keberanian dan juga kesungguhan adik-adik semua.
0: Betul, Kaika. Adik-adik semua kena tampil berani untuk menonjolkan bakat semuanya, ya?
1: Ah, pandai pun, Mora. Betul tu. Baiklah adik-adik semua, juga pendengar kita pada hari ini, terima kasih kerana sudi bersama dengan Kak Ika dan juga Mora pada hari ini dalam rancangan Santai Sekilik. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.
0: Bye Kak Ika, bye adik-adik semua. Sampai jumpa lagi minggu hadapan.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sekilik di Gringo FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi. Dengan berbagai pengisi yang menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Si Cilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cilik setiap hari Sabtu pukul 8:15 pagi.

0: Ya, yeah, baiklah lagu daripada Elia Guntabi, lagu terbaru dari beliau ya. Langadon aku Sabah, kepada perantau kan. Yeah. Kalau rindu Sabah, sekali-sekala. Kalau ada kesempatan tu, ada peluang saja, grab tiket terus balik. Ataupun ada kelebihan sahaja, terus orang bilang kasih tunai tu hajat, terus balik kampung, jumpa orang-orang yang kamu orang rindu mau jumpa. Tapi kalau ialah kita faham juga, namanya pun anak perantau kan, kalau mau balik tu banyak perkara lagi mau di uruskan apa semua, lagi harga tiket apa semua kan, kita apa kumpul-kumpul setkan satu tarikh, ada kesempatan baliklah. Cukup segala keperluan ataupun orang bilang harga tiket tu cukuplah, mau dikumpul duit-duit tu kan. Jadi kalau sudah sampai masanya, baliklah kan. Okay. Jadi apapun kita doakan agar anak-anak perantau ini semua berada dalam keadaan baik-baik saja di rantau orang, dan dapat baliklah, dapatkan tunai lah hajat balik kampung tu, terutama yang orang bilang berpuluh tahun saja berada di perantauan kan. Okey, tapi tidak apa, masing-masing barangkali ada kekangan masing-masing. Jadi apapun situasinya, kita doakan semuanya dipermudahkan. Baik, saya ingin berkongsi berkenaan dengan program yang akan diadakan untuk hari ini. Ini berkenaan dengan pengisian sempena dengan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, Hutan dan Ekonomi bagi Peringkat Kebangsaan, yang telah pun bermula pada hari kemarin sebenarnya, 22 sampailah 24, 3 hari program ini berlangsung bertempat di Dataran Suk. Banyaklah aktiviti diadakan bermula sejak kemarin, dan untuk hari ini antara aktiviti yang diadakan bermula pagi inilah ya, seperti pameran yang akan berlangsung dari 8.30 pagi ini sampailah pukul 6 petang, dari pagi sampai ke petang. Yang tidak sempat pergi pagi ini, jangan risau, sebelah petang ada lagi acara dia, dan sampailah ke malam. Okey, ada juga diadakan bermula 8.30 pagi ni seperti Majlis Perasmian, ini untuk acara rasmi lah ya, Majlis Perasmian Sambutan Hari Hutan Antarabangsa bagi Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026 yang akan diadakan bertempat di pentas utama hari ini. Pada sebelah petangnya pula diadakan Pocket Talk, bicara santai, di juga bertempat di pentas utama, dan acara yang dinanti-nantikan juga iaitu Sugandoi sempena dengan Hari Hutan Antarabangsa ini untuk kategori pelajar sekolah. Kita dengar pula para pelajar kita mempamerkan bakat dorang yang diadakan bertempat di Dataran Suk, juga di pentas utama yang akan bermula pada pukul 6 petang sampailah pukul 10 malam. Jadi itu antara acara yang akan berlangsung selain daripada kemuncaknya upacara perasmian lah pada hari ini ya. Okey, jadi ada juga beberapa pengisian sempena dengan majlis perasmian yang akan bermula pada 8.30 pagi ini hingga 1.30 hari, antaranya seperti gimmick perasmian sambutan, turut diadakan juga anugerah rakan konservasi komuniti ya, turut diadakan juga penyerahan sijil pengiktirafan Tapak Rizab Biosfera, dan juga penyerahan geran tanah kepada wakil komuniti Suk. Okey, itu antara pengisian sempena dengan sambutan Hari Hutan Antarabangsa bagi Peringkat Kebangsaan yang diadakan bertempat di pentas utama Dataran Suk. Okey, jadi warga Suk sekitarnya, orang Keningau kan, yang ingin memeriahkan program ini, silakan dialu-alukan bagi sama-sama kita meraikan dan juga memeriahkan sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan yang diadakan bertempat di Dataran Suk. Okey, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsi untuk anda beberapa aktiviti lagi yang akan diadakan pada hujung minggu ini, terutamanya pada hari ini dan juga hari esok. Okay? Jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syaknya.
1: Sekar Pagi di Keningau FM. Sekar Pagi. Sekar Pagi di Keningau FM, edisi hujung minggu.

Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kandungan FM. Hebat, syoknya.

La Yisio. Terima kasih. Hebat syoknya. Ya, baiklah, lagu terbaru seketika waktu tadi daripada Tahir Dulamit, Terpesona. Semoga terpesona dan juga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya. Bermula dari 6 pagi sampailah menghampiri kita di hujung masa bersama menerusi Relax Hujung Minggu untuk edisi pagi Sabtu ini. Okey, dan ada barangkali yang bercadang mau keluar kan, petang pagi ni sampailah aktiviti pada sebelah petang barangkali kan. Okey, saya ingin kongsikan untuk anda berkenaan dengan aktiviti yang juga turut berlangsung pada hari ini. Okey, jangan lupa hari ini juga akan diadakan berkenaan dengan kempen derma darah yang diadakan hari ini. Dua lokasi diadakan untuk kempen derma darah, iaitu lokasi yang pertama diadakan bertempat di Dewan Terbuka Nambawan bermula pada sebelah pagi ini, 9 pagi sampailah 1 tengah hari. Dan untuk lokasi yang kedua, kempen derma darah akan diadakan bertempat di salah sebuah pasar raya di Bandar Baru, Keningau, tempat yang biasanya diadakan untuk kempen derma darah ini, bermula dari pukul 2 petang sampailah pukul 7 malam. Jadi yang berkesempatan sehat tubuh badan, tidur yang mencukupi semalam kan, bolehlah datang untuk sama-sama membantu mereka yang memerlukan tambahan darah terutamanya ya. Ingat, setitis darah kita ni insyaAllah nyawa mereka boleh diselamatkan. Kita kejar, orang bilang kalau ini boleh kita bawa untuk pahala akhirat, kita kejar untuk pahala akhirat kita insyaAllah. Jadi satu kiriman ucapan, satu dua kiriman ucapan lah saya ingin bacakan sebelum mengakhiri pertemuan kita. Okey, ini kiriman ucapan saya terima daripada Elvia sampai Parat. Salam hari Sabtu DJ, katanya. Selamat hari Sabtu juga Elvia, selamat bertugas bersama dengan jurut teknik. Terima kasih, maaf lambat hantar ucapan, sibuk apapun sudah kopi-kopi kah, katanya. Alhamdulillah. Dan semoga kekal sehat sepanjang masa. Salam kehormatan semua warga Sabahan, katanya. Salam persahabatan kekal selamanya dan selamat meneruskan tugasan, kekal senyum ceria. Terima kasih kiriman ucapan yang diantarkan Elvia ya. Semoga terus sehat selalu. Dan ini pula daripada Jack Jikulu Ambun dari Kampung Kuangoh, menitipkan ucapan untuk semua sulut-sulut saudara-saudara yang mengenali diri ini, katanya. Dengan ucapan selamat pagi dan selamat merayakan pesta kehormatan. Terima kasih DJ, katanya. Terima kasih kembali kiriman ucapannya. Okey, temankan selepas ini DJ J akan bersama dengan anda menerusi siaran Bahasa Dusun. Nantikan 9 pagi sampailah 12 tengah hari. InsyaAllah, bersetua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Now FM ke Slim Handa Beras Sedusun Mantah jam ke siam ke sobun Bisa majam ke pedam dua tangan.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalun di kayu di keselimahan Bara Sudusun Kena FM Maya Frekuensi Siam na pendapat titik turun mekanat.

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani Kepi Serangan Kesaban Kepi Selawat Tuagu Medik Tegas Kelimbahan Beres Dusun Kini FM Tarabena Tadau Kanam Kepi Anda Titi Tadupun Apadam Telur Tulang Kelima Tahun 2002 pada mana yang pai koda ka saben bena di jejirin amna kita tambalot par jam intang kebelingkangan suang konti dat ka saben bena ambu saya tu wak lo dat yang pai dahi tidak radio kan FM mantar beri jam ka anam ka saben me pai koda DJ Aida pina palambu sika selimbahan baras sama layu sen yang ada telu jam mantar jam ka anam ka saben kisah mar kita jam ka siang ka saben di tinu. Tentu nada tak nak rokok dan kepilihan-kepilihan kiguna menegi sering-sering penglisah ginawa isana suai tu kita nada radio kena FM. Maya ada tiap frekuensi siam nak bernama pati tiktur megans kena FM hebat syoknya. Pagi di musik kau tahu dat mina mangun tu nana tahu dat kira dasan dat kau saban mana nana tahu dat akan mama nahu nahan megit kapang mimbaras. Tadung meningut mata mintang telinga makin angau am negi pamusarah nam ginawa di telidas kepiarat kau saban mana. Kumadi ko di tapia sedangat kelidasan tinan kada di kuliway may rupa do kutur i dua lai pengobatan am kakal ko dadat mga malod lagi sa market jam ko abdam do tangan daw di kuban nanti harka guat pipirat ababayan nulo ditid konti kasuaban may nagamegal kasari harga jam ko siyam abdam 5 minit kasuaban kalabusi di ruputan ko ngayong yatawan mantak tadaw bay na market jam ko siyam talun 8 minit kasuaban umbalan ko na kita papulamus gatang negata mantak tadaw bay na kaya Mekal kasar ya kosiman dari kata jam kau habis bisa kesuaban. Kalau musad kabar tenibam tarau bayna tarau ke enam kya. Hari kata jam kau habis bisa berdam lima minit kesuaban hari tidak babayan anah mimpanau. Menurut ngapa bayan niti kya? Apa perlu kuda pirurbaan mentok tamalut am negi maikinau kya? Apa poni hendak tu ni hendak dan gulu-gulu. Saya kababayan inulot itid konti kasaban mana tentu nada tapa perawa ko nagida sining-sining pangalis ginawa nagi kapailan-kapailan giguna suay kamila ko nagida patad pasan meri ti WhatsApp kina FM ay isa isa siyam lima walu siyam anang walu anang walu kamila ko nagida paginang odhay may ada RTM click ya madador bata tipo tapina senang dat matakaw timpunya tiga perahan sining ya si sining aman tadi aben it retandat kakal auto malup kone FM kuhoy aramay ba

0: manuh makinangau sining-sining dusun tongolumbis. Kapal makinangau siarna pada 4.2 MHz.
1: Nah, jelamus makinangau sining-sining pengulis sakinangau.

Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana M. Diman, Babang Kamatan, Sultan Gagu Sining, Mata di John Francis, Sampiran Batan di Jacob. Kakalau Pinggirat, Kenya FM, Kuhai, Ramai Bang!

Apa ini jam kosiam 58 minit ke Saban. Siosiatan kuda apa pula musik tipas dan ramit ku matahari di dua cap kini FM. Hello DJ kebisanan Saban. Tapi tada konam. Tapi negi kamatan hati. Tapi nai andong judi slime. Bam kirim salam kanto ko mga witang balot kini FM kaya DJ Isay it au po nakasarapan nagi may angay pasarapan kanto DJ ka kada palyada kairak madugal kasi amirin na pasan ko lah saro pala punsikaw kapunsikaw na ikumadikaan dong Johnny Slime harinagi pasan na ramit ko man tadi aman kan. Assalamualaikum siya madani kumadika di jajirin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Muka bisa na anda at paparlan kerja ni konti mantada ko hitid kampung baginda kaningaw. Manu kesehatan kapi sarang ko saban hitid tadaw ko na kota bian tagazo da tadaw kamatan kumadani sarang tulon na kadazan dusun murut rungus sungai alansan cari akasari kan siya DJ tadaw baina warot dagangan rahmah iti dewan kampung baginda laut mantada jam ko siam gisab jam ko lima sedepan kumatulun baginda rekat rekat na rekat kau na mga ipamuli da dagangan rahmah iti dewan baginda kia kasiapun sikau

Dohim Gabin mantan kampung Rempen Tambunan pekinangau kuna de beres de pasalimban beres dusun EPM keningau buhoy aramai bot.

0: Kampot. Ketimpuan tahun 2025, kipalan at perintah papaingka serontob kapatahakan pinotomad kumad pagun Sabah om Sarawak dat iso pilipat kumad 600 riyong ringgit mantok balanjad kobruan. Dabaras di deguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ila diantok pepelumbus koin talangan bajet 2025. Sumi Kampot.
1: Apa nanti jam kau hapat-hapat dan mana minit ke Sabah nanti dah kaya nantak ya. Siwa syaitun kau papa lombos iti tap kapailan karet iti ceramah pinatamad. Teka ceramah khas hari raya Aidilfitri. Aidilfitri. Hari raya Aidiladha ya. Hari Adil Adha kapian na titi 1443 Hijriah. Kasalimbau mentak dat ka 2023 tulan kelima tahun 2026 jam ka 6:34 minit dat ka Saban nyampai tako di Ustaz Ismadi Baco. Menghub hal ehwal Islam bagian unit dakwah menegi pengislaman Jahin Skeningau ya. Sekutu kagu hari ti ceramah pinatamad teka ceramah khas hari raya Aidil Adha 1443 Hijriah ka selimbau mentak dat ke 2023 tulan kelima tahun 2026 kakak timpun na jam ke 6:34 minit dat ke Saban ya jam ke 6:34 minit dat ke Saban nyampai di Ustaz Ismadi Baco menghub hal ehwal Islam bagian unit dakwah menegi pengislaman Jahin Skeningau ya. Asa kira dat ai sa manda kayuk ya. Manda kayuk ka radio dat tim politik ya. Mano tako dat kasimbayanan di titulan di pempenu barakat. Dat meruhang pagudat amalan mengisan ang datinan amnagi menghayati nu kapiaat rati dat pengorbanan di tatapat kapisnang memaramit tadawre Aidil Adha Aidil Adha mantada warga kini FM. Amban itu jam kau hampir dah pedang malam minit ke Saban sedang dat makin awal terpaku sining kia sining mata di kayak men kakal ika id suang ginawaku nagi suara bayu ta daw tagazo do kamatan Willy AR Embayan tamalut tengah laga kalangadan ku harap papasan kia.

0: Malaysia Keningau FM, Keselimbahan Boros Dusun.
1: Arabia Sining telu misusut ke narong tokotino di meniwit atan menitir jam kapat telu na pada 4 minit ke Saban aku kura kena kau pusan kak ya aku rana kena pasikan na kayo dat ke Saban beno kumadiku di temasa-masa pulian mantan karaja tantan papanod sasakayan kaya kumadiku di masa-masa dat papanod karaja au nakanod suti tabinay tabay na paginawa maharatit pagilangan ko karatitit ababayan pahimaganan na ramay kamatan kaya taon doon na ribo duwan na padamanam nayatan pagunsabah pagiran man pahimagana di tiang amat berhormat Dato Seri Panglima Anwar bin Ibrahim Laguan Menteri Malaysia ke pihandat dat ke telun hapat tulan kelima tahun 2026 ke pihandat dat tadau ke enam kia jam ke hapat misa ke Saban kaya nana pangaitid Hongkod keisaan KDCA Penampang sebut so, aku kaya iti ababayan pahimaganan ramai kamatan tahun 2026 nayatan pagun Sabah di pagiraman pahimagana di tiang amat berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim Laguan Menteri Malaysia kepihandat dat ke telun hapad tulan kelima tahun 2026 tadau ke enam ke timpun da jam ke berimisa ke Saban kaya kayanan na panga hitid hangkod kaisaan teka KDCA Pinampang umadigo dit ara timpo may korekat kya may korekat iti kinainan iti amila ko nagidat makinangaw may adumilambos may adat radio RTM abay na ti jam ko hapat talun habadam 5 minit kasaban makinaw at bago sining kya sining man tadi Lucius Lin Losion langad kuid kampung jatin sajin tadaw kopi sosolowotan Amnagi dinagasan ay sa katumbayaan Kininga FM kuhoy aramay ba

0: Kinangaw Kasilambahan, Boros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Masih itu aku lebat mengam yang pada itu dari Radio Kinangaw FM menukar pada kode nama nama dan mintuangi si dua lagi ya. Hari lagi di terlalu dah timpul di titik pinai papa nak dah tak asal sakayan kia. Ay semasa kadai kopi kepisahan kesaban kemadi kayu kia. Kepisahan anda terminum dat kopi id kakadayan kia. Hari lagi di masa pengkaraja kada lihuai dat papahara dat gingis dat kesaban mena. Bagaimana tu pak Agus Sining pagulod arang kabar tini pak? Benyus ben maditing tanak aiso sikul Bedriani Luciani Bede na pupusan na di pinginawaan. Arigat na jam ko abad di Mesa Kasaban. Arang ko kabar tiniba. Kini nga FM kuhay aramay ba.

terus dusun Gringo FM. Perlahan mbak frekuensi siam pada 4.3 MHz. Gringo FM.

Abay na ti, hadyam ko habo di misa ko swabon. Assalamualaikum kapi senan ka sabat. Abay na ti, kalamus kabar tiniba muntok tada abay na. Aduh na panam talo tulan kelima tahun 2002 na panam-panam palamusan ko hajirin Mansur. Carnival Usahawan Perusahaan Mikro Tukara Umusuhatan PMKS Sabah Zon Tenam pinapasurat ginumu dagangan tunai kain sanai kelebih ke 250,000 ringgit. Saya ke kosigampot objektif penganjuran idsuang pepegirat pembangunan usahawan kinenan papasarok pekawagu ekonomi. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Idato Iwan Benedict idsuang beberesan penganjuran karnival dila pepegita sektor PNKS kasasarit apangkal sebagai pemacu kepaharaan ekonomi magigian lalui peid kinenan labus kakadayan. Mata dila perintah pagun tumilambus papagirat magisusway inisiatif kausahawanan papasadyaan na platform pamasaran am nagisakadong kumad usahawan kinenan may yala labid berdaya saing am kano papaingkaya pasaran produk dila. Dato yon minabaras karnival miagal dila kasilid medium jaringan dagangan papaintutun produk ekonomi kinayanan. Karnival di natanod sa ginamu talo na badamanam usahawan IKS ang nagianam na badam talo panjajadila na kanod mamagayat karikatan hapod na ribu tumuloy. Sabah bayna kataguang kengkasa na arasam asapaw ang tinggarod miyampay tungus sabab na monsoon barat daya katimpun mantad padit hapod mapat tulang kalima nakatalib. Tumano di patunod longkod operasi kawayaan tumanod di patunod langkat operasi kawayaan tawan gumagerta na Sabah Kopisan Meteorology Malaysia I Lucia Ingong kantakan nila panakasabab nagid fenomena garis badai lalabi pa idkinenan barat Sabah di Pintaguang dat Laut China Selatan. I Lucia nurbaan RTM idlongkod operasi kawayaan tawan gumagerta Sabah Kopisan Meteorology Malaysia Kota Kinabalu. Kadisya kondalihan iklim global nga manunagi panakasabab kumadkaway antawan linasu manikid timpo. Polis Sabah minangagakom dua sindikit papatikid dadar kigatang 3.3 riyong ringgit maya pipira penuruangan id sempurna Tawau Kota Kinabalu am negi penampang. Pamagakaman papahampit dada bansa THC winagat 3.5 kilogram suai ke ganja syabu tapung ekstasi kelebit ke 6.3 kilogram. Pesuruh Jaya Polis Sabah Idato Jautih Dikun minabaras kes kuma isa papahampit penahanan sengurun kusai ki umur 2.6 tahun in sempurna dit ki sempurna di ke 3.5 pagulu pemeriksaan narubaan hapadam 5 kutak pakawago kiswang vape dada bansa THC penariukan petilambus magawid kumad penahanan pipiro pakawago suspek id sempurna tawau miampai dada bansa ganja. Pamagakaman diti sebagai bobos agaya id Sabah papahampit dada id suang cecair vape nama dila kes kubo 2 papahampit penikidan syabu nagi ekstasi. Enam tulun natahan di suang pipiran operasi ketimpun kabramisa tulan kelima id Kota Kinabalu penampang negi sipitang. Suai kaila nerubahan negi lebih 6.8 kilogram syabu 2 linapatan tapung ekstasi id pipira kinainan penaruangan kampaina bilik sewa id penampang. Kes nasaryuk maya seksyen 3.9 B Akta Dada Berbahaya 1952. Perintah Pagun mas-masad mengisenang pipira pengiwaguan apangkal sektor kelidasan Pagun. Kampaina palan pindaan ordinan kelidasan awam pemeremitan akta pendaftaran ahli farmasi 1956 isa menegi penubuhan majlis penasihat kelidasan Pegun.
Menteri Kenduan Keledasan Kasenangan Magigian I Datuk Julita Majungki Minabaras lang dilo sebagai pepagira tadbir urus autonomi Keledasan Sabah. Nubersiti serat pinapahimagan bengkel kelidasan I Kota Kinabalu. Tepano di Datuk Julita, bengkel di pahoron baid makianu pengintangan magi sesuai tadan pagulupalan di kampit awitan kumad idnayatan kabinet pagun am platform karait Pibatasan Malaysia 1963 MA 63. Kadisya penginsamakan tim government perut kasilio asas insuang papagirat sistem kelidasan pegun miampai amu memerumbak onggo-onggo agensi di kiharamatan. University College Sabah Foundation UCSF pinapas surat kawayan di tasanang sera ginumo susumikul kalabid ka 1100 di tulan ka turu nakatalib ka turu taun naka taun 2025 di nakatalib ginumo dila sebagai kagampatan takawas isuang sejarah institusi di Naib Counselor UCSF Datuk Dr. Rafiq Minabaras pipira program wago pinampain tutun kampaina ijazah sarjana muda seni bina program master in business administration MBA amnagi foundation in science miampai sekodong University Teknologi Petronas UCSF committed pepikiran kegenaan penariukan seminar akademik pembangunan intelektual maya faculty amnagi Center of Development Studies Saika Papaharo Model Insan Inequality Maid Menakodong Pembangunan Sektor Maritim Pagun Isia Menurbaan RTM Serat Pinaharo Kunjungan Hormat Kumat Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Id Kota Kinabalu Datuk Hajiji Pengikir Karikat Id Majlis Convocation UCSF Dat Kaisa Tulan Kawalu Diti Ingkana kabar tiniban ulu di Maida Yungkit om pinadalin ku montok koslimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Usia tu kalau padat mi pai dai hiti da radio kena FM mantat beri jam kasiam kasaban di tenu gisam dari kita bayna ti kia malansan da telidas lidas tinan da kayo da kasaban bayna malansan da da mis ngingis kasari da tema maki anu sakodong mantat da tumina bangun kia amma da ti jam kabar misa pada misa minit kasaban paglod arangwat babayan anu hamin panau sedang na maginangot ako pa isa sining riset gesa pinapatan di Juliana Intiang, itray tanda tadaw kaamatan.

jana kopia dua tu ni sempatan mantad di tepinai Johannes Kindalu mantad di rempon tamunan di narang otak kau tinu di hidung apa kau pimpinan tak kau minggu dua mental kadali huai mendekit tadau kanam jam kau bermisa hap dan 5 minit dan

badan mo pakai lamah kad berset malayo kya. Kada di jam ka bermisa talun na padam 2 menit ka saban senang dat. Makina to pagod sining sumusot ka Hein Jasli pilang adan om pipusan nam sotkan gud mata di Esther David tadau kamatan.

Ya, kan saya nanti kenaruh, kan saya nantinya seramian, kan saya nda orang kau onom itu orang itu pernah kepekeka Honda dongo peram talu hari bulan sila kalimoh 2000 dongo peram monom Honda onom Zulhijjah 1400 peram tulu hijrah, kan saya nanti kenaruh, kan saya nantinya serak orang kau onom itu kepekeka, kan saya tumoh ra orang itu sini rakoneno sini kalian keraja, kan saya neng keraja sini kali kina yo on, kan saya namiun dia liwa rayu semingkoto jadi kapan kira ra orang itu audi jizar rayu semingkoto marang anda muyun da voi talunga jam bersiaran dalam kesalulan dahun umur traku ningau FM sukuna per jam kata lu on perakulan on dakana keraja namaran di takara suso pengkongan di lo DJ Aida ralom rentak segar sini muno DJ Jirin ralom kesalulan dahun dusun kuhoy aramai bo jadi malit takara ino kini ngora rimbai-rimbai aho ralom rahun umur jadi kapan kira on perakulan patut tu doko pura pahaka pakai Islam. Aka suku pernah perjam ko peram roh peram apat ngaminit. Rata kena orang rata sana para lana pra sembayang. Fardu zuhur rali bung keningau amrana ka hondo ra intakana. Jadi kayak pakai kah antara kulanan antingnya saka pangkini taka pra rimbai. Jadi rimbai pantiti walan takara oroh itu hondo rasila itu pengapuan no yohino kamatan. Jadi yang kini takara rimbai kamatan rimbai ri Christopher James ilori Roni Bahan am semunu wahu rimbai Lango Pinanti Ayun rimbai ri Adrian Palus ring hataka rimbai itu kini FM hebatam sioknya.

Gitu na patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangke maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karongopera mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imango Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya kami ke ini itu rimba ya lawan kuanti kuti kuri rimba Syarif Udin Tangkungon dah kosong naring otaka rara itu ni kami ke berapa dah ini jam ke operam ruh dong operam tuluk ngamin ya rara tangan orau rara yuspe rara kosong na petunuk kuramin kami ke loh loh nugata rara orau itu dong operam talu am dong operam 5 hari bulan sila ke 5 dong hari bu dong operam onam ah dora orau ka onam am orau kasa jadi kami ke itu loh no susun nugata siap ngaringgit onam ngoperam valu ngausin 1 kilogram gata kepingan grade kasa 4 ringgit tuluk ngoperam ruo ngausin 1 kilogram gata kepingan grade ka ruo lalu ngaringgit siam ngoperam tuluk ngausin 1 kilogram gata kantalan grade kasa 4 ringgit 4 ngoperam siam ngausin 1 kilogram gata kantalan grade ka ruo lalu ngaringgit tuluk ngoperam 5 ngausin 1 kilogram am gata sikarap sa ngaringgit onah ngasin 1 kilogram jadi gak pakai kehino pindah suku kuramion loho-loho nugata ra oroh itu na pumai intora industri kita Sabah LIGS. Jadi kita pakai kerais tak apa anti guys. Angki kita tak apa. Angki kita tak apa rimbai. Rihani Peter lah kasut tak kelumpayan. Sumuno rimbai ri kerja kelanjian.

0: Ya, kira-kira apa dah no Raisa kira kosan patut untuk kuramion kita balok no kawanan ra oro itu kira-kira yo hino oro kaonom Hondo ra dongo perantau hari bulan sila kalimo 2000 dongo permanom. Itu nama valen kawan ada livung no keringau ya heno solora susu awal itu lih ikan angulu solora mai itu angulu no pala kra kula kula intok solora londam angulu ra kula kula intok ala sunora udonga pram talu suku telungo pram talu darja celsius kosan bahura tenam kpkk solora susu awal itu ikan angulu solora mai itu angulu no pala kra kula kula intok solora londam angulu ra kula kula intok Lasunoro dongo pram talu suku telungo pram talu darja celsius kosan bahura na bawan kpkk seluruh susah orang itu likan yang ulu seluruh mai hitu angulan nupala kera kula kula intok kam seluruh londom angulura kula kula intok Lasunoro dongo pram apat suku telungo pram talu darja celsius kosan bahura tambunan kpkk seluruh susah orang itu likan yang ulu Selora mai itu angula nampala kera kula kula intok selora londa mika angulu lasunoro dongo pram talu suku talungo pram talu darja celsius. Jadi kepakeka hina pina tutun kromion kina valok no kawanan ra oro itu na pumai intara kopisan metrologi Malaysia antudu lima petutun no ramin ini ara kening FM.
1: Gitu yang nampak no, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungoper. Mangke maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungoper mapat tari bulan sila kalimoti, temanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Ya kaya-kaya ini itu rimbai lino muhut kono kena rimbai rimbai ni tingkal lor ah onse sino lavit na rimbai ini le ah jadi kaya-kaya ino rakosan rimbai-rimbai nari katakan berapa dah ino rakosan patut tunduk kopi ramuyun yohino va'alinda suk rapa atreno am yohino pengapuan orau katanaan tikop tanak donga ribu donga pramonom ondo inapu tayar kebangsaan ra dataran suk ra liwung suk am kaya kaya rakosan dara ituli ini puas nukinaan menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur am kaya kaya rakosan rapat puno pengimpuasan ora oro itu sino penun suam jadi salah ke salon awit nora oro itu ika itu tina limpunan ramai pengapuan da oro ketanan itu ramai dongan peram ruo oro itu dongan peram talu amnun suap ya dongan peram 4 hari bulan sila kalimo dongan ribu dongan peram monam onda valin dan dataran suk jadi kepeka rayu semira kosana nungkor matong rahitu oro itu sino mai itu sino amnun suap puno si ino am oro itu lira oro pangimpuasan jadi kepeka hino rakosan biar tutun kuramuyun Rais tak apa guys. Angkiri kita kapan rimbai am kosan pahaga siapa sekurang bilin da roh itu tare kramo da wasa mai ka ran numbur loh sa siam lima valo siam mano valo ana valo am rimbai semua ring kata rimbai ri Liza Musa hinga kurion am semua rimbai ri jubiaso ke rimbai ninggalanan na malas noyo bagus.

0: Sayan. Aku Idiana Intora Tenom. Ibok mangkirongau takau ra kasalulaan. Rahun numurut pegayaman takau monsoi. Kaningo FM hebat am syok tojo.
1: Gitiano patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungoper. Mangke metramyun sumia arana salinut akanonti, ra karongopera mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Ialah usahawan perusahaan mikro program sederhana PMKS Sabah Zun Tenom namati kresiung pengintalanan rah loho 250 gram siam ngaribu ringgit. Hino tus konoh nakasuku rasusukuan nupambaalan ra ilau hino ralo menginsuu prakasingkatan usahawan amahun am ekonomi amahun. Menteri Kesingkatan Perindustrian am Keusahawanan Datuk Iwan Benedik Nampala ilau hino nangivit tatatandu tayar PMKS rayu sini kerajaan kasih pralo mangivit kesingkatan ekonomi no ulun nasuangan mulu penuh raliliut lusar bandar. Mayar hino perintah negeri rayu sepapiro tranan salin utahot keusahawanan anak Anadia ra intok pantalanan ayuk anungkor ra usahawan amahun ihihili ilo akapahilolou apakayo ra pangintalanan dakuliamos rilo sihahama. Datu Iwan Nambala ilau konohino ayuk nasauk ra intok pas sindanganan pangintalanan apaintalang ra kuliamos rilo. Ihilau ino winaalan Salia kepio ilau hina winayaan nusuang talu ngoperam onom usahawan IKS ayuk onom ngoperam talu penjajah nakalap namalim bakut raratangan nu ulun nusuangan suang opor ngaribuh ngaulun. Sabah raina nakatalupa gera angulu awas awar am angulu anumpalak iner waal monsun barat daya timalipun intora operama 4 hari bulan sila kelimo nakasaili pengarap pusor operasi bawal kawanan am tanak luminta Sabah upis meteorologi Malaysia Lucia Inggong nampalak waal hino nangivit waal kawanan mulu ponok raliliut barat Sabah nakatalupa gera Ratin Malupak ra luar Cina Selatan. Lucia inam bernu RTM ra pusor operasi. Wawal nu kawanan am tanak luminta Sabah upis meteorologi Malaysia ra Kota Kinabalu. Yana bala pahunggaan iklim global ayuk nanaak ayuk nangivit ra am pos wawal nu kawanan am lasu alimanan Raino. Hino nangivit ra angulu awas ra lom timpu apasih am sino risiko kapahanan tu. Polis Sabah nanaku vrah ruo sindiket anaya radadah ralohoh talu titik talu ngajuta ringgit inaya rakula-kula nan nonsoh ras sempurna tawau Kota Kinabalu am pinampang hinau nakaya dadah tayar sungoi THC rahayono ra vahatno talu ngoperam sa kilogram am suai kerahino ganja syabu sorbuk istesi ra nalabi vahatno onam ngoperam talu kilogram. Pesurujaya Polis Sabah Datu Joti Dikun Nampala kes kasana naka ayak rakosa nanaku rasangulun dungkuyon dongo pramonom nga upok ras sempurna ratalu hari bulan sila kalimoh naka saili am inaya rananci ikan naka ilong suang operam limo kutak sino web cecair dada tayar THC. Ulik sinumunuk wahu nangivit ran nanakuvan da kula-kula nga ulun pe suspek ras sempurna am tawau nambaya rah dadah tayar ganja nama hawan hino yohino mayo bonsai ras Sabah hina nakaya dadah ralam vaal sungoi web liluwa rahino kes karuo nakaya rapahintalanan syabu am stesi onom nga ulun tinaku ra kula-kula intokon inayara operasi timalimpun ra operan sa hari bulan sila kalimo ra Kota Kinabalu pinampang am sepitang ayu krakoson nailong nalabi onom nga opor kilogram sabu amro plastik paket stesi ra kula-kula intok nanonso nakaaya inusop ra sulap sewa ra pinampang kes inulik inayara section talung operan siam B akta dada berbahaya sa ngaribu siam ngatus limo ngoperam ruo. Perintah Negeri Raino Ahilong Anamimis Rakula-kula Penalimbahuan Akasib Ralom Tayar Kalihaan Negeri Hinanakaya Oloon Pemandingan Ra Ordinan Kalihaan Awam
penerimaan akta pembatikan ahli farmasi sak ngaribu siap ngatus limonga peramsa ayuk nambah alan dan rondo ilaau amfavala kalihaan negeri. Menteri Ruando Kalihaan amkan sayan ulena suangan Datuk Julita Majungki nambala lakau hino rakosan apa pirot ratar bir urus ayuk otonomi nu Kalihaan Sabah. Yo nambala rahinile pat nangin puas ra bengkel Kalihaan ra kota Kinabalu. Datuk Julita nambala bengkel hino rakosan wina alan naka ala pra oloon intoranan salinut inan am hino vahura koson iviton datayar kabinet negeri am intok platform asung gait ta pembataran Malaysia sang ribu siam ngatu sanam ngoparam talu ME onam ngoparam talu ya nampala lakau tim government hino rakosan asau krapuun apa pirat ra sistem kelihaan negeri amika angivit ta kepahanan ra atu atia keraja no agensi sinonayo. University College Sabah Foundation UCSF rayus namati keraka singkatan onsoi rapaat siung no susumikul nalabi sa ngaribu atus ngaulun rasila katulu dongaribu donga pramlimo hino rakosan namati kera asawat ponsoi ralom sejarah no institusi hino naib chancellor UCSF Datu Dr. Rafiq Idris nambala kula-kula program nakabahu ayu kerakosan pindah kauli nakaya ijazah sarjana muda seni bina program Master in Business Administration MBA am Foundation in Science Mayara Mayara Huyu University Teknologi Petronas UCSF Rayus Humohot Apapirot Ratayar Pengubahasan Seminar Akademik am Kesingkatan Intelektual Mayara Fakulti Ayuk Center of Development Student Studies Hinoru Tuskono Angivit Rah Model Insan Sinokulitih am Anungkor Rah Kesingkatan Tayar Maritim Negeri Yo Inambut Nu RTM Nalibos Nambaal Rah Penambulian Hormat Rah Kinaan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Rah Kota Kinabalu Datuk Haji Haji Kulimanin Matong Rah Ilaau Convocation UCSF Rah Vaalin Rasa Hari Bulan Sila Kavalu Hitu Hinaraho Novinon Soi Ri Maida Yungki Tam Pinaralin Kura Rahu Nomurut Salam Malaysia Madani.

Kita na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau Poyorekuang, Pasulungan, Mambal Ra Angka Balungoper. Mangke Maitramyun Sumia Arena Salinut Akanonti, Ra Karungoper Mapa Tari Bulan Sila Kalimoti, Tumanipun Da Jam Karuora Mamai, Gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Nere tu rakoso ni bari bari kulimani nari ngatake rasu menah itu jadi kepegak ke patutun okuram yang dalam siaran murutakan apor jam kasa talunga opor ngamini tak kata kena pura ina tangan rimbai kalau sama impain ya hino rimbai rimbai ni kelahir napa ringa tak jam karwa kaya tak kena pura ina tangan ibo kau on kabar yo hino pemasuk wanda wilin mayara telefon maam rapa raino patutun okupi ramien da oro hitu operam doang operam talu hari bulan sila kalimo ya hino pengapuan oro ponyu tikop tanah. Jadi kosan katuturan ala bisa ngajuta penyu rakoson inatoi ratu kirubok rakoson intu wayawan no nangakan da plastik rakoson hino saluon no amkanon awis iso tu akanon atu ya hino obor-obor jadi lain kele plastik kono obor-obor jadi kepekeke hino rakoson fakta no kapam setepot no jadi rekoson Malaysia sino apat spesies penyu yohino penyu belimbing penyu agar penyu kara kapam sisik kapam penyu lipas jadi kepekeke hina rekoson pita tutun keramin ra oro hitu yohino oro penyu tikap tanah dongo perantalu hari bulan sila kalimoh 2000 dong opromonom berapa kapuan no yohin ora oro itu jadi kepake kira isa kapal yang tinggal yang kini takap ura rimbai rimbai keamatan oro mayo taka am sumenu rimbai na panganan antap rimbai ri John Jarib am rimbai ri tulih rimbai ri Sharon am Syapri.

Tiana Patno, kuminam takaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo Poyorakuang, Pasulungan, Mambal Ra Angka Balungoper. Mangke Maitramyun Sumia Renan Salinut Akanonti, Ra Karungopera Mapa Tari Bulan Sila Kalimoti, Teman Punda Jam Karuara Mamai, Gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, kaya rapa dah ino nak sebut dengan orang ina tangan rimbai kalau sama impain. Yo hino rimbai nak kalah. Jadi kaya kaya kini tak kara rimbai nak kalah. Boy, talu ngah opal ngah minit syukur jam karwo napo. Jadi rais tak apa kini orang rimbai nak kalah itu rimbai. Rakosa tak apa mahulu. Ralo ina tangan itu rimbai keamatan di bayi gajali jimin. Rimbai ininggalanan ras saboy bulan lima am sebunuh rimbai ri aban makis. Rimbai ininggalanan atukia salaku. Ralo ina tangan. Rimbai kalau sama impain.

Ya, kira-kira ini itu rimba yang nak layar kosong nak dikatakan rimba yang nak lubat duit 10,000 rimba ri dua timi. Jadi kira-kira rapat ini apa kepo bilin orang dengan taka itu bilin inter ri Elvia sampai paran. Kan saya anda oro ka onam dijajal kan saya napa kora keraja murakunti kening FM hebat tamon saya kapeo kono alansan nonsen saya melansan pola kawi rangandangan kono pasukan kira e suku razet pepengko suang menu ikan asawi tak ingkalan amahi orang mingkawi tapi pasti dengan antaka suku sabu ino kusenu into konmi kono alansan ikaru masam awas tabi kirim tabi ra ilau napangan nangotom ra kawi pahaka pahaka ra libung pemahunan nampeng korang adin DJ kan saya nang keraja amrayu semingkot kena pengkonangan jadi ke pakai ke hindura koson pina suku kubilin nurangan takar roro hitam koson pakai pakai saya pesuku kubilin rayu saya ke amra patah ino hitu pira koson patutunuk kupi ramuin ke pakai ke yo hino program pana akan dah lumbak Sonda Orau itu dongo peram talu hari bulan sila kalimo handora orau ka onom itu valin da rondo kedai mayor bandar baru keningau kumalimpu de jam ka ruo ramai sukur jam ka tulu ra londom am koson da nun sob dongo peram apat hari bulan sila kalimo handora orau minggu kumalimpu de jam ka siam sukur jam ka sa ra tangan orau valin da dewan nau ka penabawana jadi kepake ka hino kempen panaka da lumba kera koson biatu tun keramuyon ra koson valin da orau itu am nun sawang kini tengah pra ribai semulu kepake ka hari rimbai na kalai rintari jenis amat sale joget keramaian am semua rimbai Steven Jimin mawot kepo oi ali.

Ya, kau pakai kau rimbai nak lay rimbai jantan insin. Matangi aku rimbai ini lira itu. Jadi kau pakai kau apa dah ini? Rakusan patut tuduh kopi ramion. Ondo kulimanin valin dan nun suav. Pengapuan da oro kata naan. Tikop tanah tayar kebangsaan 2020 pramonom. Ya hino nunso ke pakeke dong opera ma 4 hari bulan sila kalimo 2020 pramono mahondora oro minggu rakoson va alim. Yohino sambitra susuau ratapak dataran suk. Yohino asimbul HHE HHE no pake kepekeke rekosot inggalan ariwi no intera oro katanaan tikop tanah. Amra hino tebalin puru jam ka ono mra susuau pohondo. Mila au pemasukuan datu lampos asimbul balik di jam ka opor talunga opor ngaminit rasu suap rada taransuk. Jadi KPKK hingga rakoson ondo valin dan nun suap mara pengapuan da oro katanaan tikap tanah tayar kebangsaan ra upok itu.

Gitian Patno, kuminam takaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyo rakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangke maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, teman punda jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, kaya-kaya ini ada itu rimbai pulang umi tetogam rimbai rimel cio-cio. Rasa sedang ini kita kerjam ke ruo apa ram lima minit. Ramai. Amra patah ini kaya-kaya patut tunuk kopi haling itu ramoyo na rondo poyo program. Ma ayo vina alan yo hino program jelajah panci ikan rakense. Layar negeri Sabah 2000 dong apa ramonom. Atayar riwung keningau. Itu tina limpunan novina alan da operam valuli suku ranun suav yohina dongo pramapa tari bulan sila kalimo dong ribu dongo pramonom viva alin radewan arkit keningau hino tu malimpun da jam kavalu talunga opor ngaminit rasu suav sekur jam ka apat talunga opor ngaminit ramai jadi suang pencikan da cancer hino pancikan da kalihaan pono pancikan da TB pono pahayaman ando pavalain no pakar pono valin da hino jadi kawi ulun na buli matong rungkeun ruandu ulun nikah penahandu amnahandu ina ama tu bahu kapal mambulok lalaing susumikul penarakosan abu limatong moy rahino jadi kepeke hino rakosan pidan tutun keramayun meraih setiap paling anti guys angkini wata keperah rimbai sumenu rimbai rimulisikin sumbiling am sumenu rimbai rimadin singkop along.

Gitena Patno, kuminamta kaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangke maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipunda jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung rariliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Rana DJ kan senda roti. Mosai roti malas sudah jauh kena rakan dengan hati. Bilin pasukan kuri, Maimon, Ikalsom, Itia, Iandami, Iabida. Ambilin kan saya anda orang roti. Amatan tanau, gamat tanau mosai ayu kam. Pengkurangan. Pengkurangan pilihan sinuai. Lepas kuri bilin da orang itu. Jadi kepekeka. Tiga saya kapan kini kata kepada Rimbai Semuno, Rimbai Ri Arno Ambatik, Rimbai Naratu Huang Am Semuno, Rimbai Ri Beldon Dixon Sagir, Rimbai Nigelana Naiman Ayu.

Keno Patno, kuminam taka ora akanon tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangke metramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, temanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Ya, kami gagah ini itu rimbai ke amatan Rimbai Leviston Leji Lori Charlotte Rimbai ninggalan anda ke amatan Mamagun Sabah. Jadi kepada yang kerap ada ini, nak suka tekan orang kepaparan dalam kesalulan dahun umurut. Sepenuh itu orang yang tekan orang yang keraja di Jesukri. Dalam santai petang, harmonika. Terbalik pun di jam ke talu, syukur jam ke tulu. Ralondo. Jadi kepada yang rimbai semula di kota ke Reli Reme, Pinas Sundung, Pinas Sindung. Raku kuritku, paparin rimbai ri Veronica Jaini. Kan saya pasti simpungan. Jadi kepada nak suka tekan orang kepaparan. Mihina kita rakun. Dijijal pengkonangan namun salam Malaysia Madani.

0: サンタイプターン、ミノFM。サンタイプターン。
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam santai, selamat santai petang di hujung minggu lebih hebat lagi. Syok bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud di Konti, rakan apa penyampaian untuk hari ini. Apa kabar Keningau? Hello hello Keningau semua. Hari ini kita akan ada rancangan silang budaya nanti pada pukul lebih kurang 3.15 minit petang nanti bersama dengan rakan penyampai dari Perlis FM. Perak FM, astagfirullah. DJ Finas. Jadi nantikan boleh tengok live kami di FB. Sekarang ada juga live di TikTok. Jadi bolehlah sambil-sambil mendengarkan apa yang kami akan kongsikan. Anda juga boleh bertanyakan sesuatu, insyaAllah. Jadi kita akan bertemu sebentar saja lagi. Teruskan bersama kami di talaan frekuensi 94.7 MHz. Keningau FM, hebat syoknya.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera semua para pendengar di Keningai FM dan juga Perak FM. Assalamualaikum. Hari ini kita akan mulakan Silang Budaya bersama dengan DJ Syukri di sini dan juga DJ Finas. Assalamualaikum DJ Finas.
3: Waalaikumsalam DJ Syukri. Apa khabar DJ Syukri?
2: Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja.
3: Alhamdulillah, sihat. Ceria suara DJ Syukri ni.
2: Baru lepas minum kopi.
3: Ya, biasalah. Baru lepas lunch hour. Jadi semangat dia lain sikit lah kan. Okey, DJ Syukri, cuaca dekat sana macam mana? Okey ke?
2: Cuaca di sini kurang seimbang. Tadi panas.
3: Kurang seimbang?
2: Ya.
3: Sama lah. Sini panas. Pun kurang seimbang juga.
2: Agak panas, tiba-tiba mendung.
3: Mendung-mendung. Betul lah, sama lah.
2: Hujannya ditunggu tidak turun juga.
3: Tak apalah, yang penting kita teruskan rancangan Silang Budaya kita bersama pendengar-pendengar setia Keningau FM dan juga Perak FM.
2: Jadi apakah yang kita akan bincangkan hari ini? Kita akan bercakap tentang muzik kan?
3: Ya, betul. Alatan muzik tradisional negeri Perak dan juga Keningau. Dan tentunya ramai yang nak tahu kan. Jadi hari inilah kupasannya kita nak cerita alatan muzik tradisional yang selalu kita dengar sampai sekarang ini.
2: Ya, betul. Jadi bolehkah saya mulakan? Amboi. Minta izin.
3: Boleh. Silakan. Wahai DJ Syukri.
2: Oh, baiklah, kepada rakan pendengar kita di Keningau FM dan juga di Perak FM, seperti yang kita tahu kan, Malaysia negara yang negara kita yang kaya bukan saja dengan berbilang kaum, tetapi kaya dengan warisan budaya yang mana merangkumi semua setiap aspek kehidupan kita, bermula daripada cara hidup sehinggalah pakaian, makanan dan tidak terkecuali alat-alat muzik yang ada di negara kita. Jadi setiap negeri sudah tentunya mempunyai alat muzik tradisional yang unik kan DJ Finas?
3: Betul kan? Ya, betul.
2: Jadi untuk Silang Budaya kali ini saya ingin berkongsi sebahagian alat-alat muzik tradisional Sabah yang menggunakan elemen flora. Elemen flora ini dia macam diperbuat daripada kulit kayu atau bambu, bulu dan sebagainya lah. Okay, baiklah, saya kongsikan untuk alat muzik yang pertama. Ini alat muzik dia apa orang bilang ni, apa nama yang kita petik-petik tu, gitar. Dia
3: gitar.
2: Macam gitar tapi bukan gitar. Dia alat
3: bukan
2: muzik
3: gitar.
2: Alat muzik gitar lah dia, kodrofon. Alat muzik yang menggunakan tali. Cuma bezanya dengan gitar, tongkungan ini ialah sejenis zither buluh ataupun bambu zither. Ia diperbuat daripada satu seruas buluh yang besar. Jadi yang masih tertutup di kedua-dua, di depan atas bawah dia tertutup, tidak dilubangkan. Dan dia tidak menggunakan tali DJ Finas. Dia tali, dia punya tali untuk dia punya string tu kan, kulit luar bambu tu akan disayat dan dikupas terus dari kulit luar batang bulu itu sendiri, kemudian diganjal dengan kayu-kayu kecil untuk dilaraskan nadanya. Dia punya pitching tu kena setting dengan kayu-kayu di apa tu nama tadi? Ayah diganjal lah. Jadi dimainkan dengan cara memetik tali-tali tersebut menggunakan jari. Jadi sekarang kita di live FB kita, saya kongsikan video di mana seorang apa ini, pemain muzik memainkan muzik tongkungan. Boleh kita dengarkan bunyi dia?
3: Alunan dia.
2: Alunan dia.
3: Tapi macam mana

0: Jadi Chen, ada dengar bunyi tu?
1: Dengar-dengar, saya dengar. Saya sambil dengar, saya menghayati cara petikan tu. Walaupun menggunakan buluh tadi ya, tapi jelas bunyi alunan dia tu. Sambil dengar, saya menghayati
0: double cara petikan tu.
1: Itulah suara kita ada double lah. Menggunakan buluh tadi ya. Tapi
0: jadi apa yang kita tengok di apa yang saya demo tadi tu adalah alunan bunyi daripada tongkungan ni. Tapi sekarang tiada pembaharuan sangatlah atas desain secara secara desain dia ni. Dia memang buat macam ni saja. Tapi kalau sekarang ni orang buat yang baru, dorang pakai zip tie untuk kasih kuat lagi supaya kulit buluh tu tidak rosak. Dan mungkin mereka menggunakan ada salah satu jenis chemical yang saya lupa nama dia untuk mengelakkan daripada ada bubuk memakan buluh tu.
1: Okey. Jadi sekarang ni masih lagi digunakanlah alatan muzik ni untuk upacara ke atau kerayan ke atau macam mana?
0: Masih lagi digunakan. Jadi masih lagi digunakan. Cuma mereka menggunakan ada ubah suai sedikit design. Cuma
1: ada suai.
0: Bukan design semualah. Dia masih lagi silinder dengan buluh yang seruas buluh tu. Cuma letakkan kasih lubang besar sikit macam gitar.
1: Okey, menarik.
0: Dan
1: kita boleh tengoklah nanti.
0: Itulah. Dan seterusnya saya mau kongsikan satu lagi alat muzik, yaitu orang ini alat muzik yang jenis paluan ataupun ketukan.
1: Paluan.
0: Idiophone. Tadi quadrophone. Kita idiophone bermaksud benda yang diketuklah, dia macam gendang tapi bukan gendang. Lebih kepada macam kompang lah, macam kompang gitu.
1: Oh, macam kompang. Okey. Menarik tu. Okey, silakan.
0: Jadi alat muzik ini dia merupakan set gong. Macam kompang pula, macam gong, astagfirullah.
1: Macam gong.
0: Gong.
1: Okey, saya baru nak cakap sama macam perak ada kompang juga kan. Oh, dia macam gong. Okey.
0: Ya, macam gong. Yang diperbuat sepenuhnya daripada buluh. Beberapa batang buluh dengan saiz dan ketebalan yang berbeza. Dipotong pada bahagian hujungnya dan menyerupai bentuk paruh burung untuk menghasilkan bunyi yang berbeza antara satu sama lain lah. Apabila dimainkan secara berkumpulan, biasanya semasa perayaan ataupun kematan, pesta menuai, setiap pemain akan memukul satu batang buluh mengikut rentak tertentu untuk menghasilkan satu corak irama yang harmoni dan rancak. Jadi contohnya kalau ada tarian magunatif macam tu, mereka akan menggunakan tegunggak juga selain daripada gong gangsa. Jadi orang dulu-dulu orang guna bahan semula jadikan, mungkin waktu itu logam belum lagi berleluasa di Sabah di zaman itu. Apa secara visualnya sekarang ni ada orang, beberapa orang bermain tegunggak. Jadi kita akan dengar bunyi ini, bunyinya.
1: Macam mana bunyi dia tu?

0: Jadi itulah bunyi tugunggak. Beberapa macam bunyi gong kan?
1: Macam bunyi gong, betul. Tapi dia perlu dimainkan ramai lah. Kalau main seorang dua orang, bunyi dia macam tak kuat sangat kan?
0: Tidak kuat sangat. Dia kalau ramai-ramai, dia sebab dia ada satu contoh kumpulan satu. Bukan kumpulan. Pukulan, ada nama-nama pukulan dia ni. Satu, dua, tiga sampailah ke tujuh. Jadi setiap pukulan tu berbeza. Contohnya satu tu tung tung tung tung tung, yang kedua dia akan cuba tung tung buat rhythm.
1: Jadi semua tak pukul yang samalah. Dia ada tidak. Satu tim dia kena pukulan macam ni, satu orang lagi kena pukulan yang lain pula.
0: Ya, betul.
1: Okey, menarik. Selalu waktu bila persembahan ni dilakukan? Adakah perkahwinan ke atau semasa tarian ke?
0: Perkahwinan ada. Perkahwinan dan juga pesta menuai lah, macam keamatan dan
1: pesta menuai.
0: Kalau untuk suku kaum Karazan Dusun pun selalu pakai ini. Dan untuk kaum Murut, diorang sebut sikit, beranak sikit lah, diorang sebut tagunggak. Kalau orang Karazan Dusun, togunggak. Jadi kalau Murut, untuk tarian Magunatip, diorang gunakan ini juga. Tarian Magunatip, tarian Buloh tu. Macam tu.
1: Menarik. Nampak macam simple je, tapi sebenarnya ada step tu.
0: Ada step ya.
1: Ada pukul tu kan.
0: Kalau betul. Berpeluang datang melawat Sabah kan, boleh dengar perbezaan antara Karazan Dusun punya rhythm dan juga Murut. Ada beza.
1: Dia berbeza ya, walaupun alat yang sama, tapi berbeza. Okey. Itu istimewanya Sabah ni.
0: Betul. Untuk Karazan Dusun, dia ada macam lembut sikit, mellow sikit, sebab dia tarian Sumazau. Tarian Sumazau kan dia relax, lembut. Dan untuk Murut punya, dia Magunatip, dia satu tarian yang sangat rancak, tarian Buloh tu. Jadi dia punya rentak ada lebih laju sedikit lah, lebih rancak sedikit. Itu saja biasa dia.
1: Tapi tetap ada perbezaan dia jugalah. Menggunakan satu alat muzik yang sama. Cuma cara mainan tu je yang berbeza.
0: Rhythm dia saja yang berbeza. Jadi itulah perkongsian saya untuk hari ini. Dua ni sejalan dulu kan?
1: Jadi betul.
0: Secara kesimpulannya, setiap alat muzik ini bukan saja berfungsi sebagai hiburan, malah memegang peranan penting dalam upacara ritual, pesta keramaian dan keamatan, dan mengekalkan identiti budaya masyarakat Sabah. Macam tu.
1: Iya, betul. Okey, lepas ni Finas pula nak kongsi antara alatan tradisional negeri Perak. Tapi nantilah kita nak kongsi apa dia. Barulah kita bagi unsur-unsur surprise dulu kan.
0: Betul. Kita berehat dulu lah kan.
1: Kita berehat dulu, kembali
0: dulu
1: lagi.
0: Untuk pendengar kita, kita dengarkan lagu ini, Mari-mari Keningau, dari persembahan daripada kumpulan Nahyan, dan juga ragam Kota Raya daripada persembahan Allahyarham Mr. Oz. Teruskan bersama kami kembali ke selepas ini di Keningau FM dan juga Perak FM.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara satu jiwa, kembali lagi bersama kami di ke udara bersama dengan DJ Syukri dan juga DJ Finas.
4: Hai. Ya, dari

0: Perak FM, kita Perak bergabung FM hari ini. Jadi kami di Perak dapat mendengarkan suara DJ Syukri dari Keningau, dan juga macam tu juga Keningau pun dapat dengarkan suara kita di Perak FM ketika ini kita bergabung sekali dalam Silang Budaya.
1: Ya, betul. Silang Budaya ini seperti biasa kami akan bertukar-tukar budaya dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk apa orang bilang ni, kita belajar bersama kan.
0: Ya, kita mengenali budaya, antara satu sama lain. Itu uniknya Malaysia. Kita ada pelbagai budaya kan. Jadi kena bersama dengan kita lah rancangan Silang Budaya setiap hari Sabtu kan.
1: Betul lah, betul. Jadi kalau mau kalau kita mau cerita baca sendiri di buku pun tak berapa banyak buku perlu dibaca. Jadi bersamalah kami di Silang Budaya, senang hidup kita kan.
0: Betul, dapat menghayati,
1: dapat menghayati lagi.
0: Itu yang paling penting. Okey, DJ Syukri, tadi saya dah teruja dengan peralatan muzik yang diperkenalkan kepada kami ni, yang hebatnya semua menggunakan buluh. Alatan orang kata ialah dari buluh pun boleh menghasilkan satu irama yang sangat sedap didengar.
1: Iya, itulah bunyi alam kan.
0: Bunyi alam istimewanya kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi sekarang ni Fina nak kongsikan pula antara alatan tradisional di negeri Perak ni. Antaranya adalah Rebana Hadrah. Tapi boleh tak DJ Syukri, kalau Fina nak minta mainkan satu klip pengenalan bagaimana rebana itu dimainkan?
1: Oh, boleh, boleh. Tapi sebelum itu Fina, saya ambil masa sekejap untuk mengumumkan untuk panduan muslimin dan muslimat pada pukul 3.37 minit petang masuknya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi mau beritahu lah, asar sudah masuk. Itu sahaja.
0: Iya, di Keningau awal masuk ya,
1: 3.37. Awal. Sekarang sedang itulah, sekarang sudah masuk asar.
0: Sudah masuk asar.
1: Kita risau orang tunggu-tunggu bila asar ni.
0: Iya, betul. Sekiranya dah masuk asar dah, sudah 3.37 sekarang ni ya. Okey, baik. Jadi okay, mungkin baik, boleh kita kongsikan klip permainan rebana dari negeri Perak.
1: Okey, boleh. Silakan. Bila asar ni.
0: Dah sudah 3.37 sekarang ni ya. Okey, baik. Jadi mungkin boleh kita kongsikan klip permainan rebana dari negeri Perak.
1: Okey, boleh.

0: Itu dia. Persembahan rebana yang kita baru saksikan tadi. Ini ihsan dari rakan kita ni. Saudara Zuhairi Saidin bersama rakan-rakan dari Kelab Rebana Jelapang Jaya. Yang telah pun berkongsi. Sebabnya kadang-kadang bila kita cerita, orang tak nampak bagaimana alatan muzik tersebut dimainkan. Jadi itu adalah rebana perak. Jadi mungkin Fina boleh kongsikan sedikit mengenai rebana perak ni. Di mana rebana perak merupakan salah satu permainan alat muzik tradisional yang sangat terkenal di negeri Perak. Semua orang tahu rebana adalah alat muzik negeri Perak, dan juga khususnya di beberapa kawasan, antaranya di pesisiran Sungai Perak, merangkumi daerah Kuala Kangsa hingga ke selatan daerah Pagar Datuk. Dan juga berkongsi sedikit mengenai perkataan rebana ni, dia mana ia berasal dari dua perkataan Arab, iaitu rab bermaksud pukulan dan juga na bermaksud kami. Jadi rebana ni membawa maksud pukulan kami. Jadi pukulan kami tu kena pukul beramai-ramai lah. Kalau seorang dia tak dapat irama tu kan. Jadi alat muzik ni selalunya dimainkan dalam majlis-majlis tertentu, macam selalunya majlis perkahwinan, ada juga marhaban dan sebagainya, ikut kesesuaian sesuatu majlis tu lah. Tapi kalau adalah paluan rebana ni, sesuatu majlis terutama sekali perkahwinan ni, semakin rancak, semakin seronok. Dan juga paluan rebana ni menandakan pengantin dah sampai. Itu simbolik dia. Kalau kita dengar bunyi orang main rebana, itu ada sesetengah tempat lah menandakan okey, pengantin dah sampai. Itu istimewanya main rebana. Tapi sebenarnya semua orang ready. Jadi tengah makan semua orang berhenti nak tengok pengantin sebab rebana dah berbunyi kan. Okey, tapi ada juga perbezaan antara rebana dengan kompang. Ada yang keliru sebab rebana dengan kompang cara mainan pun sama. Sebab dia cara main dia sama, ketuk kan. Cuma rebana perak ni dia kecil sikit dari saiz, dan bunyi dia pun lain berbanding kompang, di mana dengan bahagian pemalu yang dibuat daripada kulit kerbau atau kulit lembu, di mana kompang yang dibuat daripada kulit kambing. Itu beza dia penggunaan alatan tu, kulit tu. Jadi kalau kompang tu kulit kambing, sebab tu, dan juga saiz dia lebih besar dari rebana. Itu tahu. Dia dan juga baru tahu. Itulah Fina pun sebenarnya bila ada segmen macam ni, kita pun baru kita study balik. Sebelum ni kita hanya dengar muzik je kan. Rupanya cara pembuatannya pun berbeza. Dan juga rebana perak juga memainkan peranan yang penting dalam pelbagai konteks budaya dan tradisional masyarakat Melayu. Contoh, rebana perak sering dimainkan secara berkumpulan untuk menghasilkan irama yang harmoni dan padu. Jadi kena sama-samalah bunyi kan. Sebab kalau contoh ada orang ketuknya lain, yang ni ketuknya lain, tak sama pula bunyi dia kan.
1: Lari tune.
0: lari tune nanti orang pun dengar apa benda tu kan. Okey, dan juga istimewanya lagi rebana ni dalam konteks keagamaan, rebana perak sering digunakan untuk mengiringi zikir atau doa dalam upacara keagamaan. Macam kita dengar video tadi, itu pun adalah salah satu zikir, dan irama yang dihasilkan oleh rebana mencipta suasana yang menenangkan sekaligus memperdalamkan penghayatan rohani bagi peserta majlis tersebut. Betul lah, bila kita dengar kan, kita pun nak berselawat bersama juga kan.
1: Ya betul. Tadi selawat bukan apa tadi, bukan apa nama dia ni.
0: Sebab dia ada banyak tau. Dia banyak. Dia ada macam beberapa jenis pukulan. Jadi mengikut lagu-lagu dia lah. Macam untuk ada marhaban? Pukulan yang untuk marhaban dia marhaban. Ada semua macam sebutan. Pukulan hadra. Betul. Okey, dan juga jenis-jenis pukulan Saiful Anam ni dia dimulakan dengan kiraan satu-satu. Yang diulang sebanyak dua kali ketika permulaan permainan atau pertukaran pukulan panjang ke pendek. Itu nama mainan dia dan juga nama pukulan dia. Dia ada pukulan-pukulan dia. Sariful Anam.
1: Sariful Anam.
0: Lepas tu yang popular adalah hadrah, di mana pukulan hadrah dimulakan dengan kiraan 1-1-2-1. Ha, ini kalau tak pandai matematik, Zenoh nak kira ni. Ha, satu, satu, dua, satu, alert. Telinga pun kena sentiasa alert kan, ya, dengan betul. Pukulan tu kan. Ha, dan juga sebenarnya banyak lagi jenis-jenis pukulan yang ada dalam persembahan rebana ini. Ha, itu dia. Itu Fidah kongsikan sedikit mengenai rebana lah.
1: Berbeza dengan kompang lah kan. Ya.
0: Ah, kompang pun kompang dari segi kompang, pembuatan je yang
1: paluan dia,
0: pukulan tu
1: dia
0: yang lain, paluan dia lebih kurang sama.
1: So, dulu waktu saya masih remaja lagi, remaja.
0: Main masa remaja kalau, sekarang pun remaja juga.
1: Boy, remaja veteran.
0: Kita apa jadi klasik. Ada perkataan remaja.
1: Remaja klasik.
0: Remaja klasik sama lah kita.
1: Jadi ada pukulan macam 2-2, 2-4. Nah, macam tu lah yang saya, seingat saya lah dahulu. Lebih kurang lah kan,
0: dia
1: sama juga
0: dia
1: kan.
0: Lebih kurang jugalah kan. Mungkin cara mainan tu berbeza. Mm-mm. Tapi kalau dekat Sabah, memang ada ke paluan kompang ni juga atau rebana ni?
1: Rebana jarang, kompang lah selalu.
0: Oh, kompang selalu lah. Tapi
1: dia, dia gandingkan dengan gong juga. Untuk kalau sambut pengantin digandingkan dengan gong. Contoh datang rombongan datang dengan kompang, iringi kompang. Aha. Bila lepas sampai di rumah pengantin, kompang stop. Aha. Lepas tu baru diumumkan kedatangan dan gong start, baru dorang bersama-sama ke pelamin. Macam itulah selalu orang buat. Ada fusion budaya di situ.
0: Ya, betul. Rasa macam nak ke Sabah nak menyaksikan adat dan perkahwinan di sana kan. Okey, itu cerita pasal rebana. Mungkin sempat kot Fina ceritakan sikit lagi. Apalah? Antara permainan di alatan tradisional di Perak, antaranya marwas. Di mana marwas adalah sejenis alat muzik tradisional Melayu berbentuk gendang kecil yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tapak tangan. Dia sama macam gendang, cuma dia kecil je. Tapi kalau kita tangan. Kita tak tahu itu pakai tangan. Sebab kalau kita tak tahu pun kita akan sebut benda tu gendang. Sebab dia bentuk dia sama. Cuma di sini dipanggil marwas.
1: Marwas.
0: Dan satu lagi yang terakhir, serunai. Serunai rasanya di Sabah pun ada kan?
1: Serunai macam mana?
0: Serunai ni dia dia macam dia panjang. Lepas tu dia ada lubang-lubang juga untuk mainkan irama. Nanti kita kena tunjuk lah macam mana
1: macam
0: tu.
1: Macam seruling.
0: Yes, dia macam seruling. Cuma seruling kita tiup dari lubang kan. Ini serunai dia dari depan, dia adalah tempat untuk tiup dia.
1: Mungkin macam sompoton mungkin lah saya rasa.
0: Mungkin lebih kurang. Kadang-kadang alatan muzik tu sama, cuma nama tu yang berbeza.
1: Ya, betul. Dari depan dia, kalau dari depan maksudnya macam saksofon macam tu kah?
0: Dia depan dia macam tirus sikit. Lebih kurang macam, tapi saksofon kita kena tiup. Dia tak ada yang panjang tu kan. Kalau serunai ni dia ada macam dia panjang sikit untuk suara senang kita nak tiup.
1: Mungkin sama. Kalau boleh sempat saya mau kongsikan video tentang seks sompoton boleh?
0: Boleh. Nanti kita boleh tengok sama tak dengan sama serunai. Boleh. Sila boleh je.
1: Okey, boleh. Jepang, kita cari dulu videonya.
0: Tak apa. Sambil-sambil tu mungkin kita boleh sembah-sembah jugalah.
1: Jadi sompoton tu. Okey, ada sudah. Sama macam ni?
0: Tak apa, sama-sama. Macam tak sama. Terima kasih.

0: Okey, itu adalah sompoton.
1: Mm-hmm.
0: Dia dibuat daripada labu air dengan gabungan buluh kecil, pipe buluh lah orang mm-hmm. buat pipe buluh. Dan sompoton okay, ni
1: buat kan, daripada labu air.
0: Labu air yang dikeringkan.
1: Oh, menarik.
0: Dan uh-huh. Yang tempat dia tiup tu, orang tiup tu di labu air yang dikeringkan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sebenarnya tadi sama kah atau lain?
1: Ada lain-lain tak sama. Tapi dia lebih panjang. Macam kalau dulu kita sekolah main recorder. Dia macam alat-alat. Dia tiup dari atas. Tapi dia ada dia punya lubang-lubang lah. Untuk macam biasalah lubang-lubang untuk alunkan irama apa yang hendak dimainkan.
0: Okey, faham. Macam recorder. Bila cakap recorder baru
1: dia lebih kurang lah. Tapi tak adalah macam recorder betul kan. Tapi
0: lah,
1: seolah-olah bentuk sebegitulah. Tiup dari atas.
0: Baru faham. Faham sudah dari muncung dia kan. Dia bukan dari permukaan. Kalau permukaan tu seruling. Serunai lain.
1: Serunai dia lain sikit.
0: Dia macam recorder.
1: Sama juga yang macam yang kita sedang tengok sekarang ni. Alat muzik daripada labu air ni pun istimewa juga ni.
0: Ini saya rasa bertuah sedikit lah. Saya rasa macam rapat dekat di hati saya dengan sompoton. Sebab dulu waktu masih kecil-kecil lagi, umur dalam 8-9 tahun macam tu lah, saya nampak jiran, dia punya atuk jiran, dia buat sompoton dari mula sampai habis.
1: Okay.
0: Dari mula saya tak cakap tu, bukan dari mula dia buat benda tu. Dari mula dia tanam labu air tu.
1: Oi, itu betul-betul dari awal-awal pembinaan tu.
0: Dari awal.
1: Dari tanam, dari jadi anak benih lagi dah tengok.
0: Ya, itu tengok dia tanam labu air. Akhirnya untuk apa? Oh, ini untuk sompoton. Apa itu sompoton? Nanti kau tengok dalam. Nanti dia tu berapa lama. Jadi saya tengok dia.
1: Berapa lama agaknya?
0: Sebab dia boleh kawal berapa besar yang dia mau labu air tu. Baru dia petik, dia keringkan, baru nampak dia tengok dia sambung semua simbol. Oh, ini sompoton. Nah, inilah sompoton, baru atuk tu bagi tengok. Boleh try main tidak boleh. Ini orang punya tempahan dia cakap.
1: Oh, yelah. Tapi labu air tu besar sompoton tu bergantung kepada saiz labu air yang dikeringkan ke atau macam mana?
0: Itu
1: ke labu air tu perlu dipotong-potong dikeringkan ke atau macam mana?
0: Tidak perlu. Dia orang mereka akan cari labu yang sesuai lah, punya saiz yang sesuai. Macam tu, macam supaya boleh muat tangan macam orang pegang labu tadi tu kan. Pegang sompoton tu supaya sesuai dengan tangan, ngam-ngam di tangan dia lah orang kita bilang. Macam tu.
1: Yelah, dia akan tengok saiz siapa yang tempahan tu untuk tangan dia sesuai atau tidak kaya. Tapi memang menarik. Untuk saya ini kali pertama saya tengok dan saya dengar alatan muzik menggunakan labu air.
0: Sinilah kita kongsikan segalanya, cik.
1: Iya, semua disilang budaya. Jadi ini antara perkongsian kita lah kan, yang menarik mengenai alatan muzik yang ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu, walaupun berbeza. Tapi itulah keistimewaan dia.
0: Betul. Macam rebana, saya pernah tengok rebana, tapi saya tidak pernah tengok orang main rebana. Tadi first time, pertama kali saya tengok video tadi tu. Tadi apa tu, dorang sedang berlatih.
1: Sebenarnya sedang berlatih permainan rebana, mungkin untuk majlis marhabah, untuk majlis perkahwinan. Tapi itu bukan satu lagu, dia ada banyak lagu. Dan juga rebana ni selalunya dia diiringi dengan selawat dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni dah pelbagai cara kan, pelbagai lagu yang ada. Jadi variety dia lebih banyak lah.
0: Ya, betul.
1: Tapi orang tetap suka yang lama sebab dia lebih mengimbau kenangan.
0: Lebih dekat di hati orang cakap.
1: Ya, betul, lebih dekat di hati. Macam kita sendiri pun kita lebih suka dengan yang lama kan?
0: Yes, betul. Bukan pasal kita tua.
1: Bukan. Kita tak perlu, kita kan remaja. Walaupun remaja klasik, tapi kita tetap remaja di depan. Oh, kita ni boleh bergurau ni.
0: Boleh. Okay, baiklah DJ Pinas. Nampaknya masa sangat mencemburui. Masa adalah orang paling kuat cemburu dalam dunia ni.
1: Betul lah, saya tak tahulah macam mana nak bagi masa tu jangan cemburu.
0: Itulah. Tengok-tengok tidak sedar sudah sampai hampir pukul 4 sudah. Kita sudah berada di penghujung silang budaya. Jadi saya bagi peluang kepada DJ Pinas untuk memberikan sepatah dua kata. Cewah, macam majlis
1: rasmi. Wah, macam ada Itulah saya pula takut bila dengar perkataan tu. Okey, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Keningau FM, DJ Syukri dan semua rakan-rakan tekniker dan penerbit kita. Puan DJ Aidah kita kan. DJ Aidah kita yang orang kata sama-sama ingin menjayakan dengan secara baik silang budaya kita untuk hari ini. Dan yang paling best, DJ Syukri, kita dapat berkenalan antara satu sama lain. Itu betul. Yang paling best.
0: Kita orang bilang ni, pertemuan itu rezeki.
1: Iya, betul. Memang rezeki sangatlah. Kena pula ngam, kata orang kan. Orang Sabah cakap ngam kan.
0: Ngam.
1: Itu yang seronok tu.
0: Saya pun mengucapkan terima kasih kepada DJ Vinas dan juga Perak FM kerana sudi stesen berkembar bersama saya di hari ini di Silang Budaya. Semoga kita dapat jumpa lagi lah kan. Dan sempena hari Ahad, hari Raya Aidiladha ini, saya mengucapkan selamat hari raya kepada DJ Vinas dan juga kepada para pendengar Perak FM.
1: Selamat sama, hari saya raya pun sama juga. Ya, saya pun sama ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada DJ Syukri dan semua rakan-rakan di Keningau FM dan juga pendengar-pendengar setia Keningau FM.
0: Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, nanti kita akan bertemu. Mungkin ada rezeki lagi bertemu di lain hari, lain waktu, insyaAllah.
1: Betul.
0: Jadi kita
1: apa-apa pun
0: untuk rakan pendengar di Keningau FM dan juga Perak FM, kita sudah habis untuk Silang Budaya hari ini. Kita akan bertemu lagi di siaran Silang Budaya yang akan datang, mungkin bersama dengan DJ lain, mungkin bersama dengan tetamu lain, insyaAllah, siapa tahu kan. Betul. Jadi teruskan bersama kami, jangan selepas ni pun janganlah kamu tukar siaran juga. masih bersiaran
1: jangan
0: kan,
1: jangan sesekali. Ya, saya masih bersiaran sampai pukul 7. Macam DJ Syukri sampai pukul berapa?
0: Pukul 7, sama.
1: Sama sampai pukul 7.
0: Kita serupa.
1: Itu boleh next lagu tu. Apa-apa pun, terima kasih DJ Syukri. Kita jumpa juga lagi akan datang, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita hadiahkan lagu untuk pendengar kita.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Lagu Ting Ting dari Nur Aniza Idris dan juga Kinabalu dari Patrick Andohada. Silakan kembali sebentar lagi di Kening FM, hebat syoknya.
3: Silang Budaya Radio RTM.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: RMIT persembahan Velvet featuring Marsha. Kita sudah berada di jam yang kedua santai petang untuk hari ini, edisi hujung minggu lebih hebat lagi syok. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami, dan saya ucapkan selamat mendengar kepada rakan-rakan kita yang baru saja on radio di 94.7 MHz bersama dengan saya Syukri Mahmud, DJ Syukri, rakan penyampai anda untuk hari ini. Ya, sebentar tadi kita di rancangan Silang Budaya, kita sudah berborak, kita sudah bertukar-tukar idea bersama dengan DJ Finas dari Perak FM. Terima kasih kepada Perak FM dan juga DJ Finas menemani saya di Silang Budaya. Dan saya harap perkongsian tadi memberikan beberapa ilmu untuk kita semua di Sabah ini. Ialah rebana. Rebana alat muzik yang kita mungkin jarang pakai lah kan di Sabah, kecuali lah kepada adik-adik kita yang di, ataupun saudara-saudara kita yang di klub-klub budaya mungkin pernah main. Saya paling-paling pun pernah main kompang. Itu pun tidak campin. Nah, yang ikut-ikut sejak time orang kawin. Jadi kepada rakan pendengar semua, kalau ada orang bilang pengalaman bermain alat muzik tempatan tradisional ataupun modern, boleh berkongsi dengan saya di 0195896868, ataupun boleh komen terus di Facebook Keringa FM. Mana tahu kita boleh bertukar pengalaman, ataupun ada saja mahu menyapa, bertegur sapa atau mengucapkan selamat pengantin baru kepada siapa-siapa kawan yang berkahwin pada hari ini. Baiklah, ya, teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya daripada Sirilion Jawing. Apa di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.
1: Dengarkan hujung minggu Keningau FM, lebih hebat lagi syok, setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Itu dia daripada persembahan daripada George Liana, kawan dari jauh. Di sini saya mau membacakan persembahan pula. Message ataupun kiriman daripada rakawan dari dekat. Tadi dari jauh, sekarang dari dekat. Daripada Arini Majanun, selamat petang DJ. Macam mendung saja ruang udara kita ni. Awan macam memang mendung sudah. Apapun, selamat bercuti. Ya, selamat bercuti. Ya, sekarang sudah masuk ke musim cuti kepada adik-adik kita di sekolah. 23 hari bulan sekarang orang sudah mula cuti orang bilang cuti kombo, bersambung-sambung. Lepas ni cuti pertengahan tahun, lepas tu cuti raya, lepas tu cuti kamatan, lepas tu cuti hari keputeraan di Pertuan Agong. Panjang cuti anak-anak kita ni kan. Tengok-tengok dorang tu, bukan mau push rank saja. Sekali-sekali suruh dorang pergi turun padang, pergi main bola. Jangan terlampau bergadget, nanti bakar tu punggung di kerusi hilang. Selalu kena marah begitu tu yang budak-budak kan dulu. Okay, terima kasih atas ucapan daripada pendengar kita Arini Majanun, dan kepada rakan pendengar yang lain, kalau ada rasa-rasa macam mau dengar lagu sabahan kebinatan kamu orang pun, boleh juga minta saya di 0195896868 dan juga melalui Facebook Kening FM. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Jangan ke mana-mana, kekalkan talaan frekuensi anda. Kita kembali selepas ini dengan lagu seterusnya sebelum berita Sabah FM. Teruskan bersama kami di Kening FM, hujung minggu lebih hebat lagi show.
1: Stand by, I'll be right there.
2: He knows your music. Santai petang, santai, santai. Santai petang di Kening FM. 3 hingga 5 petang. Kening FM, hebat show.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Rekening RFM di mana jua, muat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pelan Induk Hutan

Domingo. Hujung minggu bersama dengan kami di Kedengar FM. Hebat syoknya.

kota tetap disil dikuatkuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Hot Quota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pikap bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pikap dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pikap dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pikap yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia habis dijual, dan kita akan lihat sama ada ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisa, yang di Pertuan Agong, hari jadi dan juga hari raya, kita menjadikan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput dalam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melangkah suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjadi pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar lepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: Oke, baiklah rekan pendengar yang saya hormati sekalian, kita sudah memasuki segmen harmonika edisi hujung minggu lebih hebat lagi Syoka di pusingan yang ketiga pukul 5 hingga pukul 6 petang. Ya, selamat Hari Raya saya ucapkan kepada anda semua. Kita akan berhari raya Aidil Adha pada 27 Mei nanti insyaAllah. Jadi dengarkan kalau ada kesempatan, dengarlah radio Kening FM, pasang radio kerana waktu itu ada beberapa rancangan khas Aidil Adha yang akan kami sajikan untuk anda, buat halwa telinga anda ketika merantau sedang bergotong royong kan, ramai-ramai potong binatang korban. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah korban kepada rakan-rakan kita yang sempat berkesempatan membuat ibadah korban untuk tahun ini. Semoga mendapat pahala dan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini ada satu kiriman daripada rakan pendengar Kening FM, Andong Juni Slime, dengan katanya, "Hello DJ, selamat petang." "Selamat petang Andong, selamat bertugas kio." "Alright, kejap lagi turunlah ni hujan." Simple je ucapan dia, tapi saya mau ketawa. Ya Andong, dekat sudah. Kita tunggu sejak galap sudah di luar kan. Menjadi penantian pula. Yalah, kalau hujan pun hati-hati ya. Kalau kau pergi mana-mana Andong, semualah, semua yang mendengar, kalau pergi mana-mana hati-hati sahaja. Kadang-kadang hujan ini kalau ada angin lagi bikin takut, terutama yang membonceng motosikal di Wopoko. Palis-palislah ada apa yang berlaku kan. Baiklah, kita teruskan lagi hujung minggu kita dengan lagu-lagu seterusnya. Dengarkan lagu ini, Pukulan Borneo daripada Maldini Sydney featuring Ray Kimara di Kedengar FM. Hujung minggu lebih hebat lagi Syok.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Okay.

antara keamatan daripada Lika Pau, Jean Renal, Gunta B, The Gretchen, Elizabeth Tan dan SM Semandax. Itu dia persembahan bergabungan suara menyanyikan lagu Kota Bia antara keamatan. Itulah uniknya negara kita, negeri kita. Sekarang kita bertubi-tubi dihujani dengan festival dan juga perayaan. Tidak sempat boring kan bulan lima ni. Ada sejak perayaan, ada aja cuti kamu orang. Kawan-kawan kita orang, salah. Budak-budak lagi ya, paling siok. Jadi cikgu-cikgu, kasih dorang kerja rumah lebih sikit.

Baiklah, seperti yang kita tahu dalam beberapa hari ini dari 22 hingga 24 Mei nanti kita ada sambutan Hari Hutan Antarabangsa baru saja tadi dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan juga tadi ada anugerah rakan konsi konservasi community, ada penyerahan sijil pengiktirafan tapak reserve biosfera, ada juga penyerahan geran tanah kepada wakil community SUK yang telah disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah kita. Itu untuk hari ini. Untuk esok pulang, esok ada lagi tentatif dia, jadi anda boleh masih boleh pergi. Kita masih lagi dalam sambutan Hari Hutan Sedunia. Esok ada larian HHA FCC Run for Resilient Forest, bermula dari dataran SUK pada pukul 6 pagi. Ada pameran juga di dataran SUK di kawasan parking di lepas usai larian lah, saya rasa ni pukul 8.30 minit pagi sampai 1 petang. Jadi ada jualan gerai rahmah, ada majlis penyampaian hadiah larian. Jadi datanglah besok, masih lagi boleh kita ikuti rancangan pula Hari Hutan Sedunia, maafkan saya. Datanglah beramai-ramai, bukan selalu, paling last 2023. 2003 salah. 23 tahun yang lalu. Jadi selepas 23 tahun barulah kita jadi tuan rumah, dekat saja di SUK lah gitu. Ambillah peluang ini, bukan selalu kita dapat jadi tuan rumah untuk Hari Hutan Sedunia. Baiklah, kita terus lagi berhibur dengan lagu-lagu di petang Sabtu ini. Kita dengar lagu raya lagi daripada Estrange, Velvet dan juga Marsha. Kita sudah mula ada vibe raya kan. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

Itu dia Jacobs dengan lagunya Ayo Belajar, membawakan kita ke pukul 5.49 menit petang. Kita masih lagi berada di pusingan yang ketiga di segmen Harmonika hujung minggu lebih hebat lagi. Syok, apa kabar anda pada petang ini? Macam mana anda perjalanan hari ini? Adakah seharian dimulakan dengan bismillah, ataupun ada musibah di tengah-tengah? Apapun, kita bersabar jika ada musibah, dan kita kongsikan kegembiraan bersama rakan-rakan jika ada sesuatu yang menarik. Tetapi janganlah kita sombong jika ada sesuatu yang baik datang pada kita. Sesungguhnya kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan itu daripada kekurangan kita sendiri. Baiklah, kita akan kembali lagi. Sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir, pusingan yang keempat, pukul 6 hingga pukul 7 malam. Sekarang pun sudah masih lagi mendung di luar, jadi ada baiknya anda balik awal. Kalau sekarang sedang bermain bola, boleh sudah berbalik awal untuk persediaan di waktu maghrib nanti. Teruskan bersama kami, kita mendengarkan lagi lagu-lagu seterusnya untuk halwa telinga anda hari ini di Keningau FM.

0: Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Alhamdulillah, rakan-rakan pendengar Keningau FM, kita sudah kembali lagi di Harmonika Keningau FM bersama, masih lagi bersama saya dengan DJ Syukri di sini. Baiklah, sekarang sudah pukul 6 petang, kita berada di jam yang terakhir 6 hingga 7 malam. Di sini saya mau ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Diramalkan ribut petir dan hujan lebat diramalkan melanda seluruh negara kita termasuklah Sabah, iaitu di zon pedalaman di kawasan Beaufort, Keningau dan Tambunan, di zon pantai barat dan juga di zon Tawau iaitu di Lahad Datu. Jadi kita tinjau-tinjaulah keadaan cuaca. Kalau kita maklumlah, musim-musim cuti sekolah ni kan, ada yang balik kampung, ada yang bergerak berjalan jauh. Tinjaulah keadaan cuaca kerana ramalan ini dijangkakan sehingga berlarutan sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, di sini ada lagi rakan ucapan dari rakan kita Aman Khan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan, dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang Kutubian Takazota Daudu Kamatan kepada semua, semoga ceria terikaya. Ada pantun di petang yang mendung ini. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenalah boleh makan. Kalau ada lagu yang kau mau dengar Aman Khan, nanti kasih tahu janti, saya akan pasang karang. Subsi Velvet kita sudah pasang. Itu kan lagu lain lah. Apapun, kita boleh berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu ini,
2: ya, Kombinasi Kuala Lumpur dan Sabah.
1: Berhibur kita dengan lagu ini, lagu daripada Soulja Boy, Twist Are Mighty.
2: Top B9
1: di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ria Adira Suhaimi, sayang orang sama pilihan lagu daripada pendengar kita amankan sebentar tadi. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pukul 6.24 minit petang. Sebentar saja lagi boleh sudah kita bersedia, dan sebelum itu kita mendengarkan lagi lagu-lagu kerohanian untuk halwat telinga kita sebelum solat fardu maghrib masuk nanti. Teruskan bersama kami di Skrin FM Harmonika.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa azim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, yang bermaksud, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka datang kepada kamu dengan berjalan kaki dan menunggangi unta yang kurus. Mereka datang dari seluruh pelosok yang jauh. Surah Al-Hajj.

dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah. Ustazah akan bawakan tajuk keindahan doa. Dan Ustazah mendoakan hari ini menjadi hari yang indah untuk kita. Allah muliakan kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah beri kebaikan kepada kita yang tidak pernah habis. Masya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, tahukah kita bahawa kita ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat daripada urat leher kita ini sendiri. Kita ini punya kedekatan dengan Allah. Tapi ada setengah orang dia merasakan jauh dengan Allah. Dia merasakan Allah tidak mendengar doanya. Dia merasakan dia sengsara dalam banyak kehidupannya. Dia merasakan dia derita dalam banyak proses hidupnya. Subhanallah. Kita sentiasa perlu akur bahawa Allah memberikan ujian kepada kita untuk menguji sama ada kita ini orang-orang yang beriman atau sebaliknya. Allah memberi ujian kepada kita selayaknya, sesuai dengan kemampuan kita. Kerana itu janji Allah. Allah tidak akan memberi

0: mendapat pertolongan Allah. Dan salah satu cara nak dapat pertolongan Allah ini, tuan-tuan puan-puan, adalah dengan memperbanyakkan doa. Sebab pada doa itu ada kemuliaannya yang tersendiri. Sebab tu waktu hujan, kita baca doa, Allahumma sayyiban nafi'an, semoga Allah beri hujan yang bermanfaat pada kita. Allahumma sayyiban nafi'an, ni hujan yang bermanfaat. Kita minta ketika hujan turun, kemudian kita doa apa-apa hajat kita. Waktu ini rahmat Allah sedang mencurah-curah turun. Baca doa hujan yang Ustaz ajar tadi, dan baca doa apa-apa hajat kita, InsyaAllah makbul. Ketika selepas solat, itu waktu mustajab berdoa. Ketika dalam sujud, kita doa dalam hati kita. Kalau kita doa bahasa Melayu misal kata, kita doa sungguh-sungguh dengan Allah, itu waktu mustajab berdoa. Ketika kita berada di bumi haram, Makkah, Madinah, subhanallah, berdoa kepada Allah, banyak-banyak doa. Ketika kita selesai ataupun sedang melakukan sedekah ataupun segala kebaikan, berdoa kepada Allah. Ketika kita sedang uruskan anak, buat baik ni, sedang uruskan anak kita, doa kepada Allah. Masya Allah, tu waktu mustajab berdoa. Ketika kita sedang bersafir, kadang-kadang ada setengah orang di sekup jalan, musafir pergi jalan sana sini kan, musafir dengan niat yang baik, pergi melancung sana sini. Kerana apa? Dalam musafir itu ada hadiah daripada Allah. Apa dia? Antaranya adalah dia boleh solat jamak, solat qasar, mengikut kesesuaian. Yang keduanya adalah hadiah utama adalah dia boleh berdoa dan doanya Allah makbulkan. Masya Allah. Tapi ada syarat dia. Barang siapa berdoa, dia perlu berdoa dengan khusyuk hatinya dan hatinya itu sampai. Doa yang sangat istimewa antaranya mudah je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ini doa sangat mustajab, yang khusyuk aku makbulkan pasti dan pasti. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau kita nak bawa apa doa pun dalam hidup kita, bahkan doa Ustazah bacakan tadi itu, doa dengan hati yang rasa sehingga sampai sungguh-sungguh, pasti Allah makbulkan. Tak susah hidup kita, selamat hidup kita di dunia, selamat hidup kita di akhirat, selamat daripada azab api neraka. Sehingga jumpa lagi di masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fada'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: Amerika.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam Harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Play.
3: Harmonika di Keningau FM, anda boleh mendengarkan melalui radio di 94.7 MHz ataupun stream di RTM. Klik betul-betul percuma. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya DJ Syukri di Konti pada hari ini di siaran Harmonika. Kita sudah pun bersolat maghrib, alhamdulillah. Sekarang sudah pukul 6.42 minit petang. Cuti-cuti ini apa yang kamu buat di rumah ya? Saya pun tidak tahu. Itulah saya bertanya. Tapi tadi ada saudara kawan-kawan share di WhatsApp. Dorang bilang dorang pergi. Ada yang tunggu waktu untuk membuat korban. Ada yang tidak sabar sudah. Saya ucapkan tahniah kepada anda yang berjaya sempat ada rezeki untuk membuat ibadah korban pada tahun ini. Ada yang cakap balik kampung sama anak-anak. Cuti-cuti panjang, dia bilang syukurlah ngam-ngam lagi. Ibu bapak dia pun cigu juga. Jadi tidak halangan dorang untuk ke balik kampung. Jumpa nenek dorang bilang ada yang pok minta duit raya lah itu. Sudah bapak dia bilang, anak-anak kamu jangan kehususan ini kamu, dia bilang, dia cerita tadi. Itu adalah perkongsian daripada rakan-rakan yang saya berjumpa, sempat berjumpa tadilah sebelum bersiaran di radio hari ini. Kalau anda ada perkongsian masih lagi boleh kongsikan, ataupun kita boleh juga kongsikan pada siaran akan datang, yaitu siaran esok pun masih lagi bersama saya pada petang hari. Ada nah, siapa yang datang, siapa yang sempat mau PKK besok, ada juga orang bilang ini surprise yang bukan surprise, ada juga yang menyeronokkan lah, terutama yang orang suka makan. Nah, 24 hari bulan esok di Imago Shopping Mall pukul 2 petang ada itu 80 menu sambahan bersempena RTM 80 tahun. Nah, banyak 80 menu, dorang kasih bentuk nombor 80. Jadi sana banyak makanan etnik, boleh bawa anak-anak untuk mengenali makanan-makanan etnik kita. Dan kepada anda yang suka makan, mohon tahu ada yang belum lagi anda pernah try. Selama ini saya belum pernah try boso macam mana. Jadi sekarang saya mau try. Boleh-boleh. Esok pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Baiklah, teruskan lagi berhibur di petang Sabtu ini dengan lagu seterusnya, Ella Labianus, Tak Akan Berharap, di Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, Sofian Ahmad dengan lagunya Masa Cepat Berlalu menandakan kita sudah berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Kenang FM untuk hari ini, edisi 23 Mei, edisi hujung minggu lebih hebat lagi Syok hari Sabtu. Terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini, menghampiri 7 malam di penghujung siaran. Terima kasih kepada anda dan kami, kepada anda juga yang telah mengikuti kami di Silang Budaya tadi dan juga yang telah memberikan ucapan dan juga dedikasi. Saya ucapkan terima kasih, kita berjumpa lagi di lain waktu. Saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal bertugas hari ini, Encik Farid, mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Risma. Rilek dan Rehat bersama dengan DJ Arif. Sabah FM. Bagus Bang.
1: 7 malam ketika ini. Okey, selamat malam yang baru saja dengar siaran Sabah FM, terutama rakan-rakan pendengar kita di Sandakan, di Keningau dan juga di Tau. Apa khabar semua? Moga sihat walafiat hendaknya. Okey, begitu juga dengan rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Ramai yang menghantarkan ucapan. Terima kasih Abang Mod. Okey, dan siapa lekah lagi? Nanti saya akan bacakan. Si Punggu ataupun si Fian, terima kasih. Baik, dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi yang akan saya berikan kepada anda. Dan seperti biasa ya, pukul 8 malam ini kita ada siaran ulangan carta lagu artis Sabah. Ada mungkin yang terlepas dengar pada pukul 2 petang tadi, nantikan siaran ulangannya pada pukul 8 malam. Pukul 9 sampailah pukul 12 malam, untuk setiap hari Sabtu kita ada slot Rock Lu. Okey, peminat lagu-lagu rock, nantikan. Tak segampang itu, Anggi Marito. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan pula lagu Emi Masura, Jawapan Kasih. Pastinya di Sabah FM. Bagus bah.

0: 101.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan, meraikan keharmonian.

itu. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Okey, dan untuk rakan pendengar kita, Kamal Kamal di Kuala Lumpur mendengar siaran Sabah FM pada waktu ini. Terima kasih Kamal, saudara Kamal. Baik, pasal berkenaan dengan 80 menu tu, okey. Ada yang bertanya, kalau mau test makanan tu mau bayarkah? Tidak, ya. Percuma saja, okey. Tapi tidak dijual lah. Tidak dijual, konsepnya kita tengok dan kita rasa. Begitu, okey. Jadi mungkin ada yang tertanya, apa ni menu-menu yang ada dipamerkan di Imago besok tu, 80 menu tu, jual tidak? Itu macam saya cakap tadi tu, percuma. Tapi tidak boleh bawa, tidak boleh anulah, tidak boleh tidak boleh dibeli. Tetapi cuma lihat dan rasa saja di sana. Okey, kita bagi peluang untuk orang ramai untuk menikmati ataupun merasa 80 menu yang apa ada di etnik di Sabah ini. Okey, baik, 7.17 dengarkan nanti lagu berita di Sabah FM pada pukul 7.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu-lagu I Always Love You nyanyi Whitney Houston, dan selepas saja lagu ini, Hati Yang Telah Dilukai, Ajay dan juga Chris Dayanti.

lulusan pertukaran pendaftaran kenderaan kepada syarikat. 3,000 mahasiswa dan graduan disarankan menyertai program Jago Keusahawanan Nasional Jago. Di mana Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata, setakat ini program itu telah menarik 1,002 penyertaan melibatkan 57 institusi pengajian tinggi di seluruh negara. Beliau ditemui media selepas meresmikan penutupan program Jago Siri 6 menerusi Institut Keusahawanan Negara INSKEN di UiTM Kota Kinabalu. Datuk Muhammad berkata, bagi memastikan idea inovasi peserta tidak terhenti di fasa prototype, KUSKOP menawarkan pelbagai rantai pembiayaan dan mentor khusus untuk usahawan siswaza. Justru KUSKOP menyeru mahasiswa dan graduan memanfaatkan setiap peluang yang tersedia untuk menimba ilmu, memperkukuh jaringan serta meneroka potensi diri dalam bidang keusahawanan. Seramai 250 mahasiswa dari 7 IPTS di Sabah menyertai program Jago yang berlangsung selama 2 hari itu. Tingkatkan kefahaman masyarakat terhadap peranan tentera darat. Itu antara objektif penganjuran program Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN 2026-2030 selain memperkukuh inisiatif Whole of Government dan Whole of Society bersama agensi kerajaan serta bukan kerajaan. Di Kota Merdu, program PSPN peringkat 5 brigade yang berlangsung di SK Pekan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Majlis peresmian disempurnakan Panglima 5 Division Major General Datuk Syamsur Jaafar. Menurut Datuk Syamsur, program itu menjadi platform penting mempererat hubungan strategik antara warga tentera dan komuniti setempat khususnya di kawasan pedalaman serta sempadan negara. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan menerusi program Jati Diri yang melibatkan penyertaan pelajar daripada 9 buah sekolah sekitar Kota Marudu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehol Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pertemuan anda bersama dengan saya Niza pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Dan pastinya hari ini 23 Mei 2026. Wow, masuk minggu ke-12 sudah. Anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya juga minggu ini, hari ini 23 Mei sehingga 7 Jun 2026, adik-adik kita bercuti, cuti sekolah. Ha, dan tidak lama lagi juga kita akan merayakan Hari Raya Aidiladha. Selepas itu kita akan sambut Pesta Keamatan pula 30 dan 31 Mei kan. Pastinya untuk anda yang bercuti-cuti hujung minggu ni, tidak tahu ke mana arah tuju anda hujung minggu, jangan lupa esok datang beramai-ramai. Kita sama-sama saksikan 80 menu Sabahan yang akan berlangsung esok 24 Mei pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Pelbagai etnik, okey, ada menu-menu Sabahan. Kalau Niza ni kan, biarpun beretnik Brunei, nya orang Ambuyat lah kan makanannya. Tapi Niza suka tau makanan etnik dusun. Tuhau Hinawa Alahai Linopot. Baiklah, 10 buah lagu kita akan dengarkan untuk minggu ini, minggu ke-12. Adakah lagu yang tersingkir keluar pada minggu ini? Adakah kita ada lagu pencalonan baharu? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Untuk lagu tersingkir keluar memang tiada, sebab minggu lepas kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi 10 buah lagu ni saya akan kongsikan kepada anda kedudukannya untuk minggu ini. Kalau lagu pencalonan baharu pula, adakah atau tidak adakah? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga minggu lepas. Di anak tangga yang ke-8 minggu ini menduduki anak tangga yang ke-10, yaitu kumpulan Mawar B6 dengan lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi di manakah lagu yang telah pun anda undi? Mari kita berhibur lagu yang anda undi yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Paling uncit orang Sabah bilang, minggu ini naik satu anak tangga, yaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum.

Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12 siaran hari ini 23 Mei 2026, di manakah lagu yang telah pun ada undi. Mari kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-9, persembahan Alistair Leonard Alai dengan tajuknya Rimba Bayu. Minggu ini di anak tangga yang ke-8, lagu Alistair Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

Luar ke Sabah, pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah menjadi juara untuk minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Miza. Okey, kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-6. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Tajuk lagunya Masih Ada Ruang, penyanyi UZM, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

Kembali bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12. Dan ada yang bertanya dengan Niza ni. Niza, macam mana ni kami mau hantar lagu kami untuk dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah? Ai, mudah sahaja, semuanya hanya menggunakan jari kita saja, semuanya di hujung jari jabah. Cara penghantaran lagu ni hanya melalui sistem penilaian layan lagu artis tempatan Sabah Flat. Mudah sahaja, audio lagu anda perlu dalam format MP3. Lepas tu lirik lagu ni pula bertaip dalam Microsoft Word. Lepas tu sertakanlah profil artis dan juga syarikat rakaman kamu. Email sahaja lagu anda ke urrkrtmkk@gmail.com. Sekali lagi, urrkrtmkk@gmail.com. Huruf kecil. Bila sahaja unit urusan rancangan dan rakaman terima email, lepas tu daftar dan rekod lagu anda dan juga akan email borang penilaian lirik ini ke panel penilai lirik dan juga penilaian muzik berserta audio lagu ini ke panel penilaian muzik. Jika lirik lagu kamu okey, muzik pun okey juga, anda pasti akan dapat email pengesahan lagu anda lulus untuk siaran radio RTM. Baiklah, mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Persembahan Hedy Moru dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

5 buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita dengarkan. Mari kita berhibur dengan lagu persembahan Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Minggu ini di anak tangga yang ke-5. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Tajuk lagunya Biar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu yang anda undi ini minggu lepas di anak tangga yang kedua. Alahai jatuh, turun dua anak tangga minggu ini di anak tangga yang keempat, iaitu persembahan Esweni dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio. Kelas musim ke-17 anak tangga ke

Minggu ke-11 lagu ini juara. Jadi minggu ke-12 lagu ini turun. Dua anak tangga kurang mendapat undian daripada anda. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slamba. Lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga, Joey Kau di Hatiku. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-3.

tiga buah lagu lagi yang belum Niza umumkan. Di manakah kedudukan untuk minggu ke-12? Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Alahai, alahai, sedih pula sebab

0: Adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Nampaknya tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Kalau tiada lagu pencalonan baharu, tiadalah lagu yang akan tersingkir keluar untuk minggu yang seterusnya. Jadi kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Wow, lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang keempat, yaitu persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-12 yang setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pasti tahu sudah lagu yang menjadi juara ini ya. Lagu ini memang pernah menjadi juara untuk minggu yang ketiga, keempat dan juga yang keenam. Dan minggu ke-12 sekali lagi menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12. Siapa lagi kalau bukan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga. Minggu ini menjadi juara. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

meraih bintang, menjadi juara lagi untuk kali yang keempat dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-12 siaran hari ini 23 Mei 2026. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang terlepas bersama dengan Niza dari pukul 2 petang. Niza imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ke-12. Lagu di anak tangga yang ke-10 Darimu kumpulan Mawar Bisik. Di anak tangga yang ke-9 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8 Rimba Bayu Elester Leonard Alai. Lagu di anak tangga yang ke-7 Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak tangga yang ke-6 Kita Hedi Moru. Lagu di anak tangga yang ke-5 Biar Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-4 Luka di Hati Esweni. Lagu di anak tangga yang ke-3 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-2 Sentiasa Ada Kiroi. Dan juara kita untuk minggu ke-12 lagu Menggapai Bintang persembahan Hana Jin. Minggu ini tiada lagu pencalonan baharu, jadi minggu depan tiada lagu yang tersingkir keluar. Tetapi kita nak maklumkan kepada pendengar setia Sabah FM dan juga peminat-peminat yang mengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, minggu seterusnya, minggu ke-13, kita akan bersiaran pada 6 Jun 2026, Sabtu minggu depan lagi. Jadi banyak hari lah untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Sebab minggu depan 30 Mei hari Sabtu, kita akan beri laluan kepada rancangan khas terbitan Sabah FM bersempena dengan sambutan Pesta Keamatan 2026. Okey, jadi minggu ke-13 kita akan berjumpa pada 6 Jun 2026. Jadi ada masa lagi anda mengundi beberapa hari tau. Anda akan mengundi 10 buah lagu ini melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Penerbit Firdaus akan memuat naik kedudukan minggu ke-12 ini sebentar saja lagi. Selepas saja selesai siaran kelas, teruslah kena muat naik di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan jangan lupa malam ini bersama dengan Niza untuk siaran ulangan. Tidak puas dengar 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan, malam ini kita kasih ulang lagi siaran selama 1 jam pukul 8 hingga 9 malam. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk siaran hari ini 23 Mei 2026. Baiklah, sampai di sini bersama dengan Niza bagi pihak penerbit Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita jumpa lagi pada siaran 6 Jun 2026 untuk minggu ke-13. Salam.

Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Arbizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Arbizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Arbizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban arah selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lagi profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Romsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Agus.
1: Back to back.

0: Muzik tambah hati.
1: Muzik tanpa hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Okey, untuk 3 jam yang seterusnya kita masuk dalam slot Roklu, dan untuk jam yang utama di apa ni Roklu ini kita dengarkan muzik tanpa henti. Okey, siaran Sabah FM boleh didengar di kawasan Beaufort dengan 97.9 MHz ataupun 89.1 MHz. Okey, kita dengarkan lagu-lagu Roklu pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Kita mulakan lagu Gurauan Cinta dari kumpulan Skir Band bagi memulakan slot rock pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: boleh tunjukkan lagu.
1: Selamat duduk konti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman.

0: Ya, selamat malam untuk semua pendengar Siaran Sabah FM. Apa jua anda lakukan ketika ini, pastikan keselamatan diutamakan ya. Mungkin juga anda tengah memandu waktu ini, pastikan juga jarak kereta kita dengan kereta di hadapan jangan terlalu rapat, okey. Jadi okey, maklumat di sini ya, maklumat tentang pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027. Untuk sesi kolej matrikulasi di Labuan ya. Kolej matrikulasi Labuan, pendaftarannya akan diadakan pada 8 hingga 9 Jun 2026, Isnin hingga Selasa ya. Pukul 7.30 pagi sehinggalah pukul 3.30 petang di Kolej Matrikulasi Labuan, dan sasarannya adalah pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan juga penjaga. Okey, mudah-mudahan anak-anak kita yang berjaya melepasi syarat kelayakan untuk kemasukan sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan dapat mendengar ketika ini. Okey, baik, kepada semua peminat lagu-lagu rock, masih bersama saya Arif sampailah pukul 12.30 malam ini, dan rakan pendengar kita, terima kasih Kamal, masih lagi bersama kami. Katanya dia akan menunggu sampai pukul 12.30 malam. Oh, ini dia peminat rock lu. Okey, baik, kita mengucapkan juga selamat malam untuk rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM, Tantari Masmira, terima kasih. Begitu juga dengan Fatimah Haris di Sepitang, mengucapkan selamat malam dan salam ingatan yang berkekalan buat Nuri Sarin, Zila, Rahima, Ima, Kak Bida, Mami Jun, Jumaida, Elis Raymond, dan semualah pendengar Siaran Sabah FM. Okey, kita dengarkan seterusnya menerusi slot rock lu pada malam ini. Kita dengarkan lagu Sri Kandi Cintaku dari Bloodshed. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Bias Cinta dari kumpulan Desire. Pastinya di Sabah FM. Rock Lu.
1: Rock Lu. Hanya di Sabah FM.

Barat, tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Joe Johanuddin Joe ataupun Joe Desire dari Kepulauan Desire. Kenakan segmen Rock Loon hanya di Sabah FM. Sabah FM bagus banget.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Assalamualaikum, saya Azam Sken. Dengarkan segmen Rock Loose hanya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: perhatiin baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kau risau, Gaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, Gaman, lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak-bergerak juga. Aduh, kau punah lama makan daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, Gaman? Lari, Gaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

Okey, selamat malam untuk Jihad Bakar, Alice Remini Kuching Sarawak. Lepas tu kita ada si Diana Bayi di Kota Merudu, Nora Syiki, terima kasih. Dan juga Marsa Sali di Tawau. Begitu juga dengan Ina Rosana, Nur Sita Sita, Robert, Buluntung, Timur Tawau. Dan semualah pendengar Sian Sabah FM, dengar Sian Sabah FM. Kita dengarkan lagu di Penyiar Janji, Awi.

Yang jarang janji awi. Dan pada pukul 11 nanti kita akan ikuti berita dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita dengarkan dahulu It's My Life, nyanyian Bon Jovi, pastinya di Sabah FM. Bagus banget.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, Setor Pengangkutan Darat Barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Goleme pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di Tanah Suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dah kubur. An makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menguntungkan saya cakap itu.
4: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke Tanah Suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata segelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda. Selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian, Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Korps Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumo Flotilla menuju Kemen. Kejuaraan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergu lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Soho Yik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Selamat malam untuk semua rakan pendengar kita. Di jam yang terakhir ini, kita masih lagi layan lagu-lagu rock sehingga pukul 12 tengah malam. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk Ferdo Matab, Ahran Ahmadal dan juga Mami Jun. Kita dengarkan sepi sekutu Mawar Merah, Ella. Pastinya di Sabah FM, bagus bah.

Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTN.

Lagu menanda kesesatan dari kumpulan Search. Waktu ketika dahulu cukup apabila lagu ini zaman rock lah, bahkan orang bilang okay, kalau berhasrat untuk apa ini, mengubah ataupun memperbaharui kad pengenalan ataupun dokumen di JPN ya, sebenarnya gunakanlah gambar sebenar sahaja ya. Mungkin ada kes sebelum ini yang menggunakan gambar AI. Okey, dalam apa ni, Kementerian Dalam Negeri KDN ya mengingatkan orang ramai agar tidak menggunakan imej yang diubah suai atau dijana menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI bagi urusan dokumen rasmi termasuk permohonan pasport dan juga dokumen perjalanan ya. Okey, dua itulah, pasport dan juga dokumen perjalanan. Dan sistem Immigration Malaysia kini dilengkapi teknologi pengesanan imej AI yang mampu mengenal pasti elemen tidak semula jadi seperti tekstur kulit, pantulan mata dan juga struktur wajah yang tidak autentik ya. Dan langkah ini dilaksanakan bagi memastikan keselamatan identiti masyarakat serta mengelakkan penyalahgunaan dokumen resmi negara. Dan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri berkata ya, kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang cubaan memalsukan identiti ataupun menggunakan teknologi AI yang bertujuan untuk tujuan yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Dan menurutnya, keselamatan identiti rakyat dan juga integriti dokumen negara mesti sentiasa dipelihara melalui sistem pengesanan yang moden ya, tegas dan juga diyakini ya. Jadi kalau memperbaharui permohonan pasport ataupun dokumen perjalanan, mestilah menggunakan gambar yang sebenar saja, bukan yang menggunakan AI tu. Okey, sebelum ni mungkin jerotnya banyak, tiba-tiba kalau menggunakan aplikasi ataupun dijana oleh AI, licin memuka tu kan. Okey, sudah apa, dengarkan lagu seterusnya menerusi slot rock lu pada malam ini. Kita dengarkan lagu Di Alam Fana Cinta dari kumpulan Fotograf.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Okey, nampaknya sampai di sini siap pertemuan kita menerusi segmen RNR 6 petang sampailah menghampiri pukul 12.30 malam. Dan terima kasih yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan menerusi slot rock lu. Bermula pukul 9 sampailah menghampiri pukul 12 ini. Dan dua buah lagu penutup untuk malam ini, Cinta Kain Putih Putra. Dan selepas itu lagu Basikal Tuah yang dinyanyikan oleh kumpulan Crystal. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Panduan Keselamatan Banjir. Ikuti pengumuman terkini melalui media masa atau tunggu arahan. Bersedia dengan beg kecemasan dan dokumen penting. Segera berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan apabila diarahkan atau berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk dan sebelum laluan keluar ditenggelami air banjir. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan singkat mungkin terhalang.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa.

panduan keselamatan banjir. Ikuti pengumuman terkini melalui media massa atau tunggu arahan. Bersedia dengan beg kecemasan dan dokumen penting. Segera berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan apabila diarahkan atau berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk dan sebelum laluan keluar ditenggelami air banjir. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan singkat mungkin terhalang. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTI.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas, dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan. Dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Jadi malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan Geng Buruh Hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda anda. Okey, Geng Buruh Hantu baru bermula. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Ponyo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak.

0: Rakyat Aidil Adha bersama kami di Nasional FM, gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak.
4: Lagu-lagu terbaik National.

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidil Adha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik, kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan bergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha, juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembah-sembah dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke. Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh buat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantaulah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Takpelah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhikmah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Mempesona FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke?
1: Malam Ahad
0: kita ada.
2: Malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita. Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
2: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
2: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang ialah sama kita berhibur pun ada. Betul. Perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam Sebalik Mata.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
2: Ya, itu dia. Soalan Abang Manis kita kan?
0: Suram.
2: Suram kan, Nim?
0: Seram lah. Lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
2: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
2: Kita kan? Biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod dah, episod yang ke-20 dah, Hanim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
2: Doktor di rumah ke ada di luar kawasan ke, macam mana Doktor?
4: Di rumah.
2: Baik Doktor, seperti biasa untuk hari ini, Doktor bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim Doktor. Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita Doktor, untuk tajuk kali ini neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya Doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham berbentuk timbangan Doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang Doktor Jadi bagaimana Doktor, timbangan amal ni dilaksanakan, adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana Doktor? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazah. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kapak, kapak ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini, meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ. Kalau dalam surah Zalzalah tu, zarah, sebesar zarah sekalipun Allah Ta'ala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini kita akan ada timbangan, yang mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya maka berjayalah orang tadi, tapi siapa yang ringan timbangannya maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyayangi walaupun sebesar zarah sekalipun, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam cacing lah ya, macam disebut di tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda bercisip. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak. Benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas berjemaah. Oi, beratnya bau dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tukar dalam bentuk yuqallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan rakib atif mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badannya agak besar, maka timbangannya tak lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bahawa nyamuk nyamuk, badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi, para sahabat menceritakan kata Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Rasulullah, dia suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok, jadi para sahabat dia terselak kain dia, ni sahabat terselak kain, akhirnya dua betis dia, wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah nyawaku di tangannya, lahuma atqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib atid tu seorang kedua. Ramai yang salah faham eh. Sebenarnya dia seorang tau. Atid bukan dua, bukan rakib kanan atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini, itu pasal dalam surah Qaf dia kata rakibun atid, dia tak kata rakibun wa atid, wa itu dan. Rakib dan atid dia ada, dia kata rakibun atidun, rakib atid. Apa makna rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat atas badan yang sama. Kalau seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Semua yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan bagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. Kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya dulu sebelah kanan, macam mana bang, nak catat ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. asar kita nak tutup fail. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu ke malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atin dan tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbalan timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita laju kan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor semua, tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu bayar je lah. Tak berhujah pun makalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istaqun nar walau bisyatti tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, dermalah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat raqibun atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang jauh sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah tu dulu.
0: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
4: Okey, terus saya jawab Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik, umur dan sebagainya. Dan satu lagi iaitu berkaitan dengan amal hati kita yang ada dalam hati kita, ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah, tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala kata pergi tengok amalan kamu, besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap kepada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas, tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
0: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey, nanti kita akan kembali lagi.
2: Jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anaf dan juga DJ Hanim di si malam di si balik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng berhantu kan.
1: Betul.
0: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
1: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, Doktor?
0: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, Doktor? Ada spesifik amalan ke, Doktor? Ke banyak kita buat ni?
2: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu setelah. Amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, berkata bersabda Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-'azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, Maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji bersemayang, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Dan kita pergi mana-mana, macam seolah-olah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan, banyaklah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada ya, nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda sahabat Nabi, "Ma min syai'in aqallu fil mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husnil khuluq." Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangan dia. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan, thumma tahallum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat tu ada problem, dia akan tengok solat sunat ada tak boleh tampu-tampu dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai, apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi, semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat Kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Andainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, sepulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni, pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni, kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menjari kawan tu meninggal, dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi, di atas orang kebumikan sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita
0: tadi. Allah Ta'ala. Itulah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu berat timbangan dia. Baik doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni doktor. Tapi sefahaman saya, mungkin doktor boleh betulkanlah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni doktor?
2: Okey. Akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada perkataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut, Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah terigi ya. Telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahrun fil jannah, satu sungai dalam syurga. Ha fatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kauthar, dia terima telaga Al-Haut. Asal kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam, macam tu besar, macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat, masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum I pergi Telaga Kausar tadi. Tapi ini cerita wallahualam lah. Kita nak kata di mana tu Allah Ta'ala maha kaya lah. Tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti, satu pergi Telaga Kausar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi, aroma dia. Bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi, sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum Telaga Kausar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajar Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima Telaga Kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguh ayat telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amalan salih. Itulah Telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, saya ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahuakbar. Ini anugerah Allahuakbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kausar, Telaga Kausar seteguk pun jadilah. Allahuakbar. Itulah syarikat.
0: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu, hanya terpilih yang boleh minum.
2: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah, antaranya ialah Telaga Kausar ni syafaat Rasulullah yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman, orang beriman dan beramal.
1: Kalau ikutkan kan doktor, kan memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahu

0: Ini kita bercakap dengan perkara ghaib, ma'ain ma'an wala sunul samiat wala khatara ala qalbil bashar. Dan saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan bila Allah Subhanahu wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita. Biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasanya jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat. Bagaimana Rasulullah berada di hujung sana menunggu-nunggu, ummati ummati salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di apa, tempat mahsyar kita kata tadi. Bagaimana orang nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. Maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita ini.
1: Tapi kalau secara peribadi saya lah, doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Sekarang kita sudah terpilih, dan kita nak berehat dulu seketika, doktor. InsyaAllah. Dan kemana-mana kepada sahabat pendengar, kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad.

0: mata. Medik kita tersembunyi. Ibrah tersenyarat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim, Jianim dan juga bersama dengan saya Anah Pakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusoh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor, silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang, macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana ha'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, lahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilafi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Latal Uzza wa Manatasal Latal Ukhra, tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka, kamu tahu tak, yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abadilah tak budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah, ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah. Di dunia ni okey tak bergaduh, tapi di akhirat kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Disitulah bahawa dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya, kerana kalau bukan engkau aku jadi orang baik, tapi engkau lah yang ada bergaduh. Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku, aku ajak saja, yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi muslimikum wa ma antum bi muslimin, aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar. Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk mencukup ini berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihembukkan?
1: Adakah berbeza tempatnya doktor?
2: Okey baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Simpul juga nak menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di pada masyarakat. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, bapa adra kabar sijin. Ada tempat yang orang kata terlalu kelam, usuk dan sebagainya. Di situ, di situlah roh orang-orang kafir. Berbeza dengan roh Islam, kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di pada masyarakat pula, mereka ini akan dialih di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di pada mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di pada mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita cerita dulu. Dan mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka, iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subhanahu hatta iza ja'uha futihat abwa wa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga macam kita orang bersalah lah. Ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, mereka disebut dalam suratul Qaf, halim talaksi wa taqulu hal mim mazid. Bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah
1: doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
2: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada masa ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam buruk. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement. Orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habislah aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka, di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelum yang terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat al-mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik. Terima kasih, TJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman.
1: Ya, betul.
2: Kupasan, tapi memandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian kita yang sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan tadi. Itulah gambarnya. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada masyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian surat ini adalah jambatan ghaib lah. Dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, tujuh di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan binatang yang korban tu, mereka naik macam kilat. Ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam killer apa dalam surah-surah yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum killer ki'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmat wa zahiru min qibalil azab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermana api neraka titian sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik bahang panas, tidaklah gelap. Dan lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah tujuh. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita, ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannam kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil, lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak tekam orang tadi. Kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Tak boleh kau, dulu tak boleh, pergi ambil cahaya sendiri. Ini yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik, bagaimana cara meniti? Kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa di para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin ataupun burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh ke dalam api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya, supaya kita konsisten, istiqamah, arah kata istiqamah di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insyaAllah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jabatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sini lah. Tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surah amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak cekuk lagi untuk menerima surah amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akhirat. Tak. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah ya.
1: Okay. Baik doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun mampir ni penutup untuk rancangan kita misi malam di sebalik mata. Jadi secara ringkasnya doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
2: Allahu akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Titian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh. Itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Titian Sirat kita, bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak sangat. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Baik, kita nak cakap terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mak Yusof. Terima kasih Dr. untuk pengusian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
2: Itu kita dah di penghujung itu. Itu Pak, pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
2: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Di pintu syurga Dayana Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Manawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor.
2: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi Bimak Jusoh tentang episod kali ini. Ya, Hanim? Hanim kan? Lupa.
3: Hanim.
1: Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebar-sebar, jangan kita simpan seorang.
3: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
3: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh sini.
3: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati kan.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
3: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
3: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad.
3: InsyaAllah.
1: Jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

Geng Borong Hantu Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okey. Kira kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun, kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yum contohnya lah kan, tom yum tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Anim nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikannya juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okey, untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pembuli jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan, okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkan lah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay, elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay, dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okay? Sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sik Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapit dan Bang Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jarak lah, pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan, tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan, sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya abai sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap pandai timo ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap pantai timur memang lain lah bunyinya. Ha, kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abang sore ni, ha, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Ha, jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah. Kan, okay. Lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat kereta api tanah Melayu, KTM, KTM, okay, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta api tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baiklah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan dan kereta api tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor pantai timur melibatkan perkhidmatan ekspres rakyat timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur, Johor Bahru, jualan 88%, masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api, boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan kereta api tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu baru Nasional Nasional FM. Sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan dan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay? Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini, pukul 3:38 pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insyaAllah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata bahawa beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur, mengikut perkongsian dan daripada tabung haji. Fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng Burung Hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu, kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan. Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Nur Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat enam, Sabah FM. Rentak Sabah FM. Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak tempat enam, Sabah FM.

enaknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Agus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
3: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah, ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa sama Allah, dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya, bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa nih, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita, ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh, nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita bukunya nyang, bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri. Ya, kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah, sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'a, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, atau kama qal hadith sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih, sahabat yang mulia. Halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Maka hati-hati, sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih, sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pa. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
1: Sayang, sungguh ku sayang. Dengar Sabah FM di

0: Had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: What's up, kami?
1: Fourside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Goosebumps KBFM.
1: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Keningau FM, 6 hingga 9 pagi. Rentas Segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Inforia Dusun, 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nangkumu tundikan, ditutun-tutun kita kepala musyambolkan.
1: Oh ya, menurut 12 tengah hari

0: mendengar hujung minggu anda. Bersantai bersama dengan kami di Kedengar FM. Hebat show-nya.
1: Baiklah, Keningan FM hebat syoknya. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua pendengar Keningan FM yang setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar pagi Ahad anda pada hari ini, hujung minggu ini? Harap semuanya bangun. Adakah yang bangun pada waktu begini? Bangun dengan hati yang lapang dan juga tidak lupa minda yang segar dan yang semestinya senyuman yang manis untuk memulakan hujung minggu anda semua. Waktu bercuti kan? Jadi ini adalah masa untuk anda semua senyum lebar, sebab waktu cuti pun pada hujung ini, pada bulan ini agak panjang. Jadi memang pada keadaan sekarang ni ada yang sudah bangun ataupun ada lagi yang masih lena di buai mimpi. Apapun keadaan anda pada hujung minggu ini, harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Baiklah, pagi ini saya Atika rakan penyampai anda untuk segmen Rentak Segar Hujung Minggu akan menemani anda bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti untuk edisi Ahad 24 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, seperti biasa hujung minggu anda ini, saya akan putarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik as untuk anda yang sedang bersarapan. Pada waktu begini mungkin ada yang bukan bersarapan tapi sedang mencari sarapan di luar bersama dengan keluarga, ataupun yang sedang merancang aktiviti hujung minggu ini. Mungkin ada pada hujung minggu begini kan, cuti lagi, cuti panjang. Mungkin ada yang merancang untuk mulakan aktiviti. Mungkin juga ada yang merancang untuk lakukan hiking. Hiking bersama dengan keluarga, ataupun pagi-pagi ini sedang menuju ke taman rekreasi untuk berjoging, brisk walk bersama dengan keluarga. Ataupun mungkin pagi ini ada yang sedang merancang bawa anak jalan-jalan kan. Hujung minggu ni ada satu tempat, mungkin pasal tamu, memang sesuai lah bawa keluarga, bawa anak-anak berjalan kan. Ataupun ada juga sekadar pagi ini menikmati pagi santai di rumah. Hujung minggu ni kan, Isnin hingga Jumaat adalah waktu di mana badan kita sedang bekerja, otak kita bekerja. Jadi kita memerlukan dalam masa itu, kita perlukan satu fikiran ataupun mental kita kuat bekerja, fizikal kita pun bekerja. Jadi ada yang mengambil inisiatif hujung minggu ini untuk sekadar santai di rumah, minum kopi di rumah bersama dengan keluarga. Ataupun pada ketika ini memang seronok kan, waktu-waktu sejuk-sejuk begini kita pergi beranda di luar rumah, pergi minum-minum kopi sambil-sambil tenangkan fikiran pagi-pagi begini kan. Apapun yang anda lakukan, semoga baik-baik dan juga jangan kelang kabut. Pagi ini tiada yang mau dikejar. Hujung minggu kan, pagi ini memang tiada yang kejar. Jadi santai saja di posisi masing-masing. Baiklah, bukan itu sahaja. Hujung minggu ini saya akan bagi anda info terkini dan juga cerita-cerita menarik akan saya kongsikan. Dan juga sebagai peneman lah. Peneman anda, peneman hujung minggu dan juga peneman waktu pagi ini. Jadi apa kata kita jadikan hari Ahad anda ini lebih bermakna, lebih berceria dan juga lebih berwarna dengan irama tempatan yang menyegarkan jiwa. Jadi pagi ini jom kita layan dulu lagu Sabahan yang menyegarkan untuk anda di luar sana, hanya di Kedengar FM. Hebat syoknya.

Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: Apa Cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada hari ini dan terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya.

Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

Oh, baiklah, itu dia lagu daripada Estrange Odoi, baru saja menghiburkan pagi anda yang penuh segar pada pagi ini, hujung minggu ini. Apa khabar buat kawan-kawan saya di luar sana? Ha, harap semuanya pagi ini masih lagi dalam keadaan yang segar, menyegarkan. Ha, hujung minggu ini kan? Mungkin juga pada waktu sekarang ini ada yang sedang bersiap-siap untuk menuju melakukan aktiviti masing-masing. Mungkin juga pada ketika ini ada di antara anda yang sedang berfikir mau bersarapan di mana. Ha, jangan lupa sarapan pun sarapan, tapi yang penting jaga kesihatan. Jangan terlalu berlebihan ambil sarapan tu kan. Maklumlah, kadang-kadang sarapan ni kita ni terlampau teruja. Ha, hujung minggu begini kita teruja. Ada yang cakap hujung minggu ni adalah cheat day. Ha, cheat day untuk boleh ambil sarapan yang berat-berat. Tapi kalau boleh, boleh ambil sarapan tapi dalam keadaan yang terkawal dan tidak berlebihan. Contohnya seperti pengambilan gula. Pagi-pagi begini kalau boleh kurangkan pengambilan gula itu kan. Kurangkan manis dalam minuman, kebanyakan lebihan manis dalam senyuman. Wah, hujung minggu ini memang hari-hari yang ditunggu-tunggu untuk semua kita lah kan, untuk kita berehat. Dan juga pastinya hujung minggu ini dalam suasana yang begini, dan juga kita sebenarnya cuti panjang. Ada yang mengambil cuti panjang dan juga memulakan perjalanan pada waktu-waktu begini kan. Sebaik-baiknya, sedikit tips untuk anda di luar sana yang memulakan pemanduan. Ada mungkin di antara anda semua yang memulakan perjalanan balik kampung, balik ke kampung masing-masing. Ada yang mengambil sehingga 8 jam. Ada juga yang mengambil sehingga 3 ataupun 2 jam. Apapun masa perjalanan anda, yang penting sedikit tips ingin saya kongsikan pada pagi ini. Pagi-pagi ini kan ada yang ambil peluang untuk bergerak awal pagi ni sebab tidak mahu berlaku kesesakan, ataupun dia mahu santai-santai sekejap. Jadi dia mahu memulakan perjalanan awal pagi, sebab kalau kita memulakan perjalanan awal pagi ni, dia masih segar lagi. Masih segar, masih menyegarkan lagi, muka masih fresh lagi, tenaga masih ada. Ada juga yang mengambil peluang pada waktu begini untuk memulakan perjalanan pagi. Dan sedikit tips pemanduan selamat ketika musim perayaan ini, ada yang ambil pulang menyambut Aidiladha kan. Ada juga yang mengambil peluang untuk bersama dengan keluarga pada musim keamatan ni. Yang pertama, pastikan kenderaan anda diselenggarah dengan betul. Pastikan kenderaan itu diselenggarah dalam keadaan yang betul. Check betul tayar tu semua, kena check kan. Dan yang kedua, rancang perjalanan pada hari ini. Mungkin ada yang mau pulang tengah hari, ada yang mau pulang pada sebelah malam. Kalau boleh, rancang perjalanan anda pada waktu begini. Yang ketiga, elakkan mengekori kenderaan terlalu rapat. Jangan terlalu rapatlah mengekori kenderaan kan. Pastikan anda tahu jarak antara kereta hadapan dan juga kereta anda. Dan yang seterusnya, patuhi ad laju yang ditetapkan. Ini pun penting jugalah, patuhi ad laju. Kan kita mahu santai-santai. Hujung ni, cuti-cuti begini, kena lagi hujung minggu. Janganlah terlalu laju. Kita bawa santai-santai saja, pelan-pelan sahaja. Tidak apa sampai lambat. Yang penting selamat menuju ke destinasi masing-masing. Dan bagi yang melakukan perjalanan sehingga 8 jam, ada yang melakukan perjalanan sehingga 4 jam juga kan. Kalau boleh, berhenti rehat bagi setiap 2 jam pemanduan di R&R ataupun di tempat yang selamat. Kalau kita di Sabah ni, kita tiada R&R kan. Kawasan-kawasan yang tiada R&R tu, kalau boleh berhenti di kawasan-kawasan yang selamat, dan anda pastikan keadaan itu dan kawasan itu selamat, berhentilah. Rehat dulu. Rehat baru teruskan perjalanan anda. Dan yang terakhir, fokus dengan pemanduan. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit. Ini selalu yang kita lakukan kan. Elakkan daripada melakukan telefon bimbit ketika melakukan perjalanan. Kalau boleh,
Mungkin juga boleh minta bantuan dari pasangan di sebelah ataupun anak ke, boleh minta bantuan lah kan jika ingin mau menggunakan telefon bimbit. Dan juga untuk anda yang memandu, fokus dengan perjalanan. Baiklah, musim perayaan ini dan juga ramai yang mengambil cuti, mengambil peluang cuti ini, pulanglah dengan selamat di musim perayaan ini kerana mereka sedang menanti kepulangan anda semua. Jadi pandu perlahan-lahan, kalau boleh ikut tips pemanduan yang telah saya berikan sebentar tadi. Biar lambat ke destinasi, biar sampai lambat ke destinasi yang dituju, yang penting selamat sampai. Itu yang penting, sebabnya ada yang menunggu anda, ada yang menunggu anda di kampung halaman masing-masing. Baiklah, pagi-pagi ini mungkin ada yang mendengar, ingin mendengarkan lagu-lagu segar Sabahan, pilihan terbaik. Terus dengarkan Kening FM, hebat syoknya.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: Dapat baru kad fleet dikekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dan Mutama 7 pagi. Ada kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan hub kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan hub kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun pandang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan, terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, ya, Mara, Agro Bank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat, turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman dan kadar bayaran seperti mana Amanah Tia tu kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95, okeylah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan penerbangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Merawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lautan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofiah diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kadan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola. Susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas, Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang ketirisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, baliklah kembali bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini dalam segmen Rentas Segar edisi hujung minggu hari ini 24 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, macam mana dengan pagi anda hujung minggu ini? Adakah sekarang ini anda sudah berada di ruangan masing-masing? Mungkin juga sekarang ini tengah minum kopi ataupun tengah bersarapan bersama dengan keluarga di luar, kan? Waktu hujung minggu inilah kita sememangnya patut untuk meluangkan masa bersama dengan pasangan ataupun bersama dengan keluarga, bersama dengan ibu bapa. Waktu-waktu beginilah waktu-waktu yang sesuai untuk kita meluangkan masa. Contohnya pagi ini mungkin ada yang dalam perjalanan untuk pergi ke bersarapan ataupun dalam perjalanan untuk melakukan aktiviti riadah pagi-pagi ini, kan. Pergi berjoging, brisk walk ataupun pergi ke tempat-tempat yang seronok lah pagi-pagi ni. Kalau suri rumah, selalunya pagi-pagi ni lah tempat yang paling seronok, pergi ke pasar-pasar. Betul, kita beli barang-barangan basah. Itu memang seronok lah pagi-pagi begini, kan. Memang dunia. Walaupun dia bukan ya, suri rumah, tapi sebenarnya ada juga lelaki yang pagi-pagi ni suka pergi ke pasar, pergi beli barang, ikan, sayur. Memang waktu-waktu beginilah, waktu-waktu yang sesuai. Tidak panas, sejuk sejak, kan. Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, semoga dipermudahkan dan juga aktiviti anda berjalan dengan lancar. Baiklah, pagi ini sambil-sambil, dia masih awal pagi lagi, ha, sambil-sambil anda melakukan aktiviti, sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen Dermah Darah yang akan diadakan pada hari ini 24 Mei 2026, iaitu hari Ahad, di bertempat di Dewan Arcade Keningau bermula pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Jadi untuk anda yang berdekatan, bolehlah datang bagi menyokong penuh kempen Dermah Darah yang diadakan. Sekali lagi saya ulang, di Dewan Arcade Keningau bermula pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 12.30 tengah hari ini. Jadi untuk anda yang berdekatan, datanglah bagi menyokong penuh kempen Derma Darah yang diadakan. Juga pada hari ini, 24 Mei 2026, hari Ahad, satu lagi tempat untuk dialu-alukan datang bagi menyokong penuh juga kempen Derma Darah ini. Saya ulang semula, dia bertempat di Dewan Terbuka Nabawan bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari nanti. Baiklah, untuk anda di luar sana, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti saya akan bawakan kepada anda Warta Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dulu pagi ini? Semestinya lagu-lagu Sabahan akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar ini. Jadi apa kata pagi ini kita dengarkan lagu daripada Amud Syapri, Paling Menang di Keningau FM, Hebat Syoknya.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Baiklah, pagi ini tepat pukul sekarang 7.44 minit pagi di hujung minggu ini. Barangkali mungkin ada di antara anda yang sedang bercadang untuk menuju ke Kota Kinabalu bercuti bersama dengan keluarga. Jangan lupa untuk datang ke Imago Shopping Mall Kota Kinabalu pada hari ini. Dan juga tepat pukul 2 petang nanti, RTM Sabah akan mengadakan jam serbu 80 menu Sabahan. Dan juga di sana anda akan menikmati pelbagai juada tradisional Sabah daripada pelbagai etnik dalam satu acara yang pastinya akan membuat selera anda, membuka selera anda. Jadi untuk yang pagi ini bercadang ataupun mahu ke Kota Kinabalu, jangan lupa untuk singgah ke Imago Shopping Mall tepat pukul 2 petang nanti. Akan ada satu program 80 menu Sabahan dengan bertemakan rasa kita, warisan kita, akan diadakan di sana. Dan juga ada 80 menu Sabahan yang akan dihidangkan, dan juga anda sendiri boleh merasai 80 menu Sabahan itu. Kalau kita bercerita pasal 80 menu Sabahan, mesti ada di antara kita juga ni yang sebenarnya tidak tahu apa sahaja menu-menu yang disediakan. Mungkin juga ada yang tidak terfikir dan tidak terlintas bahawa menu ini wujud di Sabah. Jadi untuk anda yang berpeluang pergi ke Kota Kinabalu, jangan lupa untuk ke Imago Shopping Mall untuk menikmati sendiri dan melihat sendiri 80 menu Sabahan yang dihidangkan di sana. Mungkin juga ada yang ingin tertarik kan, dia mau tahu apa 80 menu Sabahan itu, makanan apa sahaja dan juga juada apa sahaja yang dihidangkan. Jadi apa kata hari ini bawa keluarga ataupun bawa rakan-rakan anda ke Kota Kinabalu, Imago Shopping Mall untuk datang sendiri dan lihat sendiri juga, rasa sendiri 80 menu Sabahan yang dihidangkan di sana nanti. Jadi jangan lupa temu janji kita pada pukul 2 petang ini, hari ini di Imago Shopping Mall Complex. Baiklah, pagi ini sebentar nanti saya akan bawakan kepada anda berita sukan Kening FM. Tapi apa kata pagi ini kita berhibur dulu lagu daripada Siti Pajamin, Sumandak Sabahan di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: Ikuti info sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, info sukan di Keningau FM pagi ini. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Munos bangga JDT capai semua sasaran. Pengendali Johor Darul Ta'zim JDT, Zizko Munos, melontarkan pujian terhadap semangat dan usaha keras ditunjukkan anak buahnya sehingga berjaya menjulang trofi Piala Malaysia. Katanya, kemenangan itu melengkapkan musim yang cukup luar biasa buat Harimau Selatan selepas pasukannya berjaya mencapai semua sasaran yang ditetapkan sejak awal musim. Musim ini sangat menakjubkan buat kami. Pasukan berjaya mencipta sejarah dalam saingan Liga Juara-Juara Asia Elite dan kami juga berjaya mencapai semua objektif kecil sepanjang musim ini. Saya amat bangga dengan pemain kerana mereka sentiasa bekerja keras dan memberikan komitmen tinggi dalam setiap perlawanan, katanya. Terdahulu, JDT mencipta sejarah apabila muncul pasukan pertama merangkul 4 kejuaraan Piala Malaysia berturut-turut selepas menewaskan skuad The Cats 2-0 pada final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kejayaan itu menyaksikan Harimau Selatan menempah satu lagi sejarah baharu apabila menjadi satu-satunya pasukan Liga Malaysia melakar kuad Pearl 4 musim berturut-turut. Piala Malaysia menjadi penutup terbaik untuk melengkapkan musim penuh gemilang JDT yang sudah memenangi Piala Sumbangsi, Piala FA dan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut selain melakar rekod dunia tanpa kalah dalam 108 perlawanan Liga. Dua jaringan JDT hadir dalam tempoh 10 minit terakhir menerusi Marcos Guilherme pada minit ke-80 dan Arif Aiman Hanapi pada minit ke-91. Baiklah, kita beralih ke sukan badminton. Impian final Malaysia, Malaysia lebur. Impian untuk menyaksikan pertembungan sesama sendiri membabitkan dua beregu lelaki negara pada final Master Malaysia 2026 tidak kesampaian selepas Wan Arif Wan Junaidi dan Yap Roy King tersingkir di separuh akhir hari ini. Pasangan ranking ke-16 dunia itu terpaksa akur tewas kepada gandingan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard 19-21, 17-21 dalam tempoh 49 minit di arena Unify Bukit Jalil. Wan Arif Roy King memberikan tentangan sengit pada set pertama sebelum tunduk 19-21. Mereka kemudian cuba bangkit pada set kedua apabila mendahului 15-13. Namun, pasangan Denmark kembali menyamakan kedudukan sebelum mengambil alih momentum permainan untuk menoktahkan kemenangan 21-17. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Bayern juarai Piala Jerman kerana ledak hat-trick. Harry Kane meledak hat-trick di babak kedua ketika Bayern Munich menewaskan VfB Stuttgart 3-0 pada final Piala Jerman sekaligus melengkapkan kejuaraan berganda domestik pertama kelab itu dalam tempoh 6 tahun. Kapten England itu membuka jaringan menerusi tandukan pada minit ke-55 dan menambah gol kedua 10 minit sebelum tamat permainan hasil gerakan menarik Bayern. Kane kemudian melengkapkan hat-trick menerusi sepakan penalti dalam masa kecederaan. Kemenangan itu menyaksikan Bayern menambah trofi Piala Jerman selepas lebih awal mengesahkan kejuaraan Bundesliga musim ini. Kane turut mencipta sejarah apabila menjadi pemain ketiga menjaringkan gol dalam setiap pusingan Piala Jerman termasuk final. Penyerang berusia 32 tahun itu kini meledak 61 gol dalam 51 perlawanan semua kejohanan bersama Bayern musim ini. Baiklah, untuk anda di luar sana, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi apapun, pagi ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.